Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Kulapari kalau berbicara tentang surga alam Kalimantan Tengah, nama Tanjung Puting tentu tidak boleh dilewatkan. Kawasan yang dikenal hingga mancanegara ini menyuguhkan perpaduan hujan, hutan tropis, sungai yang tenang, serta kekayaan satwa liar yang luar biasa. Di sini kita dapat menyaksikan orang utan hidup bebas di habitat alaminya, ditemani suara burung, bekantan, hingga hijaunya pepohonan yang membentang sejauh mata memandang. Tak heran nih Kulapari jika Tanjung Puting menjadi salah satu ikon wisata unggulan Indonesia dengan julukan Pesona Borneo. Keindahan alamnya bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kulapari tetap bersama kami di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara, karena setelah ini kami akan menghadirkan lagu-lagu terbaik yang menemani perjalanan Anda di pagi ini. Kemudian kita akan kembali lagi dalam pembahasan Tanjung Puting.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
4: Kabar Kutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
5: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ika mah ini radio jikau, nah.
6: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
5: Kai au.
6: Ya tuna TG jadi.
5: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
6: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
5: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
6: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken para RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
5: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
6: Iya endah itu.
3: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Iya, Kulo Marina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan kami akan mencoba menghubungi kantor BMKG Palangkaraya bersama Kak Ihsan ya di pagi hari ini. Dan untuk kulap hari juga, cuaca di kota cantik Palangkaraya saat ini memang cerah ya. Oke, sudah tersambung di ujung telepon bersama Kak Ihsan. Halo, selamat pagi Kak Ihsan.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Ya, silakan informasi cuaca untuk kulap hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi kulap hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada menjelang tengah malam hingga dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulap hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air dan pohon tumbang. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas kulap hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Ihsan untuk informasi perakiran cuacanya di pagi hari ini untuk Kulapa Hari. Semoga bisa menunjang segala aktivitasnya ya Kulapa Hari. Dan kita akan lanjutkan kembali, kali ini ada lagu ya menemani aktivitas pagi Anda bersama Winda Putri dengan Besi Tua untuk Anda berikut ini.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai Kekulupa Hari, yang pastinya di program Pesona Budaya Borneo nih ya. Oke, kita hadirkan kembali satu informasi terkait orang utan yang ada di Kalimantan ya. Nah, ada di Tanjung Puting nih Kekulupa Hari. Bukan sekedar destinasi wisata, tetapi juga rumah bagi salah satu populasi orang utan terbesar di dunia. Melalui berbagai pusat rehabilitasi dan juga konservasi, kawasan ini juga menjadi harapan bagi keberlangsungan hidup satwa endemik ya Kalimantan yang semakin langka tentunya. Wisatawan yang datang bukan hanya menikmati keindahan alam ya, tetapi juga belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan orangutan menjadi simbol bahwa manusia dan alam dapat hidup berdampingan jika sama-sama saling menjaga. Tanjung Puting mengajarkan bahwa kekayaan terbesar Borneo bukan hanya hutan yang luas, tetapi juga kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Dan terus dengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Kelompok hari fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menekankan agar pemerintah daerah memprioritaskan belanja publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Juru bicara fraksi Gerindra, Cindy Maulid Tika Yunita, mengatakan hal ini ya sampaikan sebagai hasil evaluasi pihaknya terhadap laporan APBD 2025 yang sampaikan Pemkab Katim, Kotim belum lama ini. Ia menyampaikan fraksi Gerindra pada dasarnya menerima dan sepakat agar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dapat dilanjutkan sesuai yang telah disampaikan pemerintah daerah. Namun fraksi tersebut juga memberikan sejumlah catatan dan masukan strategis terkait arah pembangunan daerah ke depan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, kelapa hari dalam semangat Hari Keluarga Nasional ke-33, momen liburan bisa menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan. Tidak selalu harus pergi jauh, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang menawarkan pengalaman berharga sekaligus edukatif. Mulai dari taman wisata alam, desa wisata, hingga kawasan konservasi yang memperkenalkan anak-anak pada kekayaan alam Nusantara. Berlibur bersama keluarga bukan sekedar mencari hiburan kelapa hari, tetapi juga menciptakan kenangan indah yang akan selalu dikenang. Dengan menikmati keindahan daerah sendiri, kita turut mendukung pariwisata lokal sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara, karena setelah ini kita masih ada informasi menarik lainnya.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Kuapa hari. Setiap daerah di Indonesia memiliki destinasi wisata yang ramah untuk keluarga. Di Kalimantan Tengah misalnya, keluarga dapat menikmati keindahan Taman Nasional Tanjung Puting dengan wisata susur sungai sekonyarnya. Di Yogyakarta ada kawasan Kaliurang yang sejuk, sementara di Jawa Timur terdapat Taman Safari Prigen yang menghasilkan pengalaman belajar mengenai satwa secara langsung. Perjalanan seperti ini mengajarkan anak-anak untuk lebih dekat dengan alam, mengenal budaya daerah, sekaligus menghargai keberagaman Indonesia. Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat bahwa waktu berkualitas bersama keluarga adalah investasi terbaik untuk masa depan. Mari melanjutkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

Melapa hari, kesibukan sehari-hari seringkali membuat waktu bersama keluarga menjadi terbatas. Karena itu Hari Keluarga Nasional ke-33 mengajak kita meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan, salah satunya melalui wisata keluarga. Mengunjungi desa wisata, taman kota, pantai, pegunungan atau kawasan budaya dapat menjadi pilihan sederhana namun penuh makna. Di setiap perjalanan, orang tua dapat berbagi cerita, anak-anak belajar mengenal lingkungan, dan seluruh anggota keluarga membangun komunikasi yang lebih hangat. Wisata bukan hanya tentang destinasi, tetapi tentang

0: Don, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Kapuas hanguskan satu rumah warga. Kulapa hari sebuah rumah milik warga di Jalan Lintas Palangka Raya Buntok, Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ludes terbakar pada Minggu 28 Juni sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Kapuas, rumah yang terbakar merupakan milik Kaharap Hasan. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan berbagai besar bangunan sebelum berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran. Akibat kejadian tersebut, suatu kepala keluarga yang terdiri dari 4 jiwa terdampak, meski kerugian material diperkirakan cukup besar. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Sekian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

0: Kecamatan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.
1: Tabe salamat lingun alatai, salam sojud karene malempang, adil katalino bocuramin kasaruga basengat kajubata, arus. Kula pahari selamat ka ayat. Ara itu aku Paulina panalu lagi Andri Naun Hang Warung Hureh edisi Dayak Maanyan. Nah, kulapari Andra Ina tema takam merawat identitas, menjaga warisan dan membangun masa depan daerah. Hayu amun ka ibagabung ita kakah tutup mama bujang ine amah yeai. Amun hamun bagabung tau tuu langsung heral kami hang 08 isa-isa di meruweh 0 isa ruweh telu-telu di 0811-5201-233. Nah kulapa hari hang era gempuran teknologi, tren AI dan gaya welum saserbang hinang, kadang takam pakai hitung Andri akar takam raerai. Nah, takam gak sibuk membangun masa depan, kude pakai hitung amun pondasi masa depan ru ialah identitas. Andra Ina takam bedah ka awe cara nih, kawa iya muda waya Ina nipan puang asing hang taneranu raerai. Ka awe cara nih melestarikan warisan luhur, nipan puang terkesan kaku nanan zaman. Haut hadir hang warungku narasumber luar biasa, masih muda Gen Z, takam sambut ya lah sepertama nak. Nah ketua KPPM Dusmala Fardoari Raketno. Halo kak.
2: Siap.
1: Inun kabar?
2: Kabar mah ya.
1: Nah ya, hanya nana herau nak.
2: Jadi mun panggilan aku biasa nera Fardo.
1: Fardo. Oke. Fardoari, oke. Tabedus mala kak.
2: Tabedus mala.
1: Kairu lah tabedus. Oke, narasumber sakarue haut hadir pada Sekretaris KPPM Dusmala Reyas Rahkasiwi. Halo ya, kak, inon kabar?
3: Halo, baik.
1: Inon naon ruweh kak, puang kuliah anrau ina izin kak?
2: Ah, kebetulan
3: lagi ngurus tugas akhir. Wow. Ya aman. Iya, aina sempatkan kan.
2: Pertarungan di ujung tanduk.
1: Kira-kira kan. Pertarungan di ujung tanduk. Oke, puang lawah-lawah langsung ai takam kepo ina resumber takam. Nah, Kak Fardo dahulu. Tak kenal maka tak sayang, Kak. Hie karasa rama pemuda Dusmala hang Palangkaraya na kude masih pakarasa inun si iru KPPM Dusmala masuk aku gin waktu iru hampir pakarasa inun iru KPPM Dusmala. Tauna perkenalkan dulu kak Palus.
2: Oke, terima kasih. KPPM Dusmala iru kepanjangannya adalah Kerukunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Dusun Mahanyan dan Lawangan. Jadi organisasi itu iru nadirikan tahun 93. Iya, awal niru adalah tika persekutuan Endekos kak. Bahasa herekan senior lagi sadi arti ini dengan kawan hengau asa bersuku Dusun Maanyan dan Lawangan niru kumpul haplang keraya baik kiru sa kuliah baik kiru sebagawi baik kiru semasih siswa. Jadi dari kumpul haplang keraya itu kemudian ngulah satu forum the cause kemudian bergeser tahun per tahun akhirnya masukkan tiga pepire senior dan haut ulun ke PPM waktu haut mulai rama akhirnya Persekutuan Dekosina berubah nama ini menjadi KPPM Dusmala dan kemudian naan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga nih. Jadi organisasi itu semacam forum lah inti nih kan undangan takam pangarasa, pangasungu dan kami pada kehengau gahangan tuiru adalah sebagai rumah kedua kita di Palangkaraya. Bagi sekan kewia merantau mau pulang ke raya haitilah dengan tekan berpulang artinya mau nanginu inun kan nahan keluh kesah nahan curhatan lain, dan lain sebagainya ini tekan berkumpul dan saling pengarasa ita organisasi itu.
1: Okay. Kiro kak. Oh berarti iru khusus mas berarti amun awal nih begawi nahan sebegawi wehina khusus mahasiswa anri pelajar ay kairo.
2: Sebenarnya hampir per saat ini kak pemuda iru saat begawi masih gabung pelajar pada naan mahasiswa pun arti ini ketuluh niru naan angka PPM Dusmala. Kira-kira
1: berarti ina organisasi ini resmi kairu naan anggaran segala macam
2: betul
1: hang awe ina alamat nih
2: amun markas alamat, nih amun markas memang kami untuk saat ini masih bergabung Henry KKD Dusmala iru sekretariat nih hang jalan Kenari 2. Dan kadang pada kami gak ngumpul untuk titik kumpul ke hengau biasa artinya diskusi dan lain sebagainya ini ruang ruas kak rumah aspirasi pebias layar yang jauh bos beliau kan ketua umum KKD Dusmala nih jadi kan biasa kumpul pada hero
1: inon ay kegiatan nih biasa nih amun KPPM nak selain inon lah mempersiapkan segala Natal Dusmala amun sa karasa kue ina
2: Jadi memang amun untuk kegiatan cukup ramai sebenarnya kak. Tapi untuk agenda besar ya kalau iru kayak Natal, kemudian 17 Agustus, kemudian bagi-bagi takjil kan.
1: Iya ibu cuy.
2: Tapi terlepas di kiri ketulu sebenarnya ramai giat lain. Kami naan iru ngarani forum gabungan.
1: Forum gabungan.
2: Iya artinya iru kan membawa bahasa daerah. Iru hampi gaya-gaya ini ruk. Kawan pemuda atau mahasiswa zaman tadi diskusi lari ini kak. Nah jadi diskusi itu bahasa kami forum gabungan.
1: Diskusi.
2: Diskusi.
1: Diskusi ini Andri YAI matnya naan anggota DPR atau inun kah? Atau anak inun musyawarah kairu naan kah?
2: Naan untuk musyawarah kami per 3 tahun sekali untuk musyawarah pembentukan kepengurusan baru pergantian kepengurusan kemudian sekarwe kami rapat kerja biasa nih kak kemudian evaluasi tahunan nah iru untuk kegiatan-kegiatan kami bersifat musyawarah balalu untuk diskusi mulai ke rumah antuk kusa awal soal forum gemungan iru nenru kami biasa berdiskusi antar pemuda. Kadang kala pada kami ngundang konsinyur tertentu kan. Kayak rupa pada kaum tokoh-tokoh Dusmala.
1: Oke. Okay. Nah, inon lagi inon. langsung ngeblank.
3: Santai.
1: Oke. Nah, Kak, ya ina Rias. Hanya nahero Rias.
3: Iya.
1: Oke. Nah, bagaimana bentuk kolaborasi nyata nih saat dilakukan Dusmala, Nak? Andri pemerintah daerah atau lembaga adat setempat naan lah.
3: Untuk KPPM Dusmala kolaborasi ini terutama nyala sa nenei budaya-budaya tumpuk nyala pengerawah kayak aneh. Tiap naan kegiatan terutama warga-warga Dusmala senaan hang Palangkaraya jadi KPPM Dusmala ini terlibat hanya membantu pada acara-acara senaan. Kemudian untuk kolaborasi ini KPPM Dusmala ini pepire kali uma-uma kegiatan pada kegiatan pemerintah nyala diskusi ikut dalam andil hawang forum-forum kairu jari selain nyala eau paketua nien forum gabungan jari pepire kali juga KPPM Dusmalana jari unengan kawan hangout sharing daya inun daya here rama kadinung KPPM Dusmalana rakat ulonit jari wau-wau-ai itunti kairu anyona TKW teka buntok teka tamiang bertimbar siap kalau hanya haut latu akrab kero jari kawan hangout terutama teka organisasi-organisasi lain rama latu laku tips and trick amun eo bahasa Thailand ya tips and trick KW tahu jari nyala nauna nauna pok amangan kero. Oh ya, amun ma pemerintah ni lagi mahi uang sampai masuk tu mawang masih ikat uma-uma forum-forum sana sediakan daya pemerintah baik iru pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Harapan ni dia tahu pemerintah terutama pemerintah daerah tahu melirik bahwa oh ina naan kawan kawia seteka tumpuk sekolah Palangkaraya napa tahunan beasiswa ke rumah kawan anik-anik sa kemudian akan datang iru harapan nih nan kolaborasi seperti iru kan untuk saat ini lagi mahi kayak kak ya
1: inon hang KPPM ru ekat agama Nasrani aika atau naan sih sa non Nasrani kayak ru
3: amun hang KPPM nya ketulu agama naan kak dan hang kepengurusan iru nan koordinator nih haut jadi nan Hindu Kaharingan juga nan Islam hakei ya mau bahasa Thailand lagi hakei lalu Kristen Katolik dah kemudian aheng kami tujuan kami yang ke PPM ina puang ekat mencakup Nasrani ai jadi waktu bulan puasa anrohiye kami nan bagi-bagi takjil juga kemudian nan pepira bulan dia inun basara hana ya mun Hindu Kaharingan nan kayak melaksanakan basara kemudian pasca anrohiye dia berganti ya sa hengau-hengau Protestan haut hang Natal jadi sa Katolik sa negeri sa Paskah ni jadi kairu nan nan kegiatan khusus jadi amun awal ni ulun ka dinung oh KPPM na ikut kegiatan ni wat ulun Kristen ai puang justru KPPM mencakup katuluh agama daya hang Dusmalair pong ikut Kristen naan pada begitu pada hang KWD ne wa una resmikan jua naan Dusmala Muslim jari katuluh ni
1: terkomodir. Okay. Nah, naan lah hang KPPM ru sa ulun Dusmala tapi patau bahasa Takam.
3: Naan hanya hanya patau membahasa ni kak. Iya, hanya ngerti ai.
1: Iya. Oh.
3: Paling papiria-piria kata ai hanya kerasa dan ru lah naan ni kata-kata bere pasti. Iya, kata taruh ru.
1: Kata-kata bere. Okay. Sa Rama nih pelajar atau mahasiswa Hang Ero?
3: Untuk data saat ini kak hanya lebih banyak mahasiswa.
1: Oh mahasiswa. Oke. Okay. Nah kak, Pardo. Yeah. Seberapa penting menurut hanya bahasa Takam ngejaga bahasa ibu Takam nahang lingkungan sawat modern nak?
2: Berkaitan dengan bahasa ibu, kurasa Ero sangat penting kak. Arti ini kami gak mendiskusikan beko hengau amun bahasa ibu iru adalah benteng terakhir arti ini ketika Takam hawang arus globalisasi tadi sebagai jangkar iru kan arti ini ketika Takam bertemu dengan ulun Rama panalun rilun hene kan Takam ru Rama potensi ini untuk kemudian tergerus lalu untuk sebagai benteng terakhir iru adalah bahasa ibu setidak-tidak ini walaupun Takam muneng hapenah ulun sa notabene butit ulun Takam mana jadi harus Takam tetap mempertahankan bahasa ibu jangan sampai bawai ada sampai bawai kairu pada ma kawan anak maupun umpu Takam yati harus terus mewariskan kairu
1: karayas hanya setuju
3: sekali
1: inun warisan paling berharga hingga leluhur menurut hanya sa Takam anggap sepele padahal iru sangat penting
3: bahasa sih kak daya inun daya tiap sektor-sektor adat budaya terutama Dusmalaina kan menggunakan bahasa Maanyan jarang sa adat istiadat Takam Dusmalana bulu na translate ma bahasa Indonesia
2: jarang
3: yeah. Jari bahasa iru nah kemudian sa taati dengan arus ni globalisasi Rama kawan hengau amangan bahasa Maanyan dehere lugat ni kajut kantaraen kajut ileleut jari here berusaha menggunakan bahasa Indonesia kude kembali lagi dia mungkin teka awal haut hang tumpuk hang unengan ni asal ru berbahasa Maanyan ele logat ni ru te ene kude here amangan na iru ya sa menjadi masalah aneh taati ka
1: nah kawe cara ni takal menyeimbangkan antara adat na andri tuntutan zaman serba digital weh ina
3: untuk menuntut
1: menyeimbangkan
3: oh, menyeimbangkan ya menyeimbangkan adat dan tuntutan zaman airu peran pemuda angina sangat berperan aktif deinun Takam ada ampe amangan Takam teka awe asal Takam mengenal inun-inun budaya Takam nyala aku sendiri aku menari patau
1: bujur
3: banyanyi patau
1: bujur ya
3: sa gitar bidi ineh eka tau tepu pakai aku mahi bakatku dek daya aku ka dinung dihang kakah sadi uina acara hanya ini ngulah ansak pakai inon inon habalik niru inon makna ninan oh hanya ini bersyukur dayap kawan parei kawan amulean nih latu berlimpah panen naan hanya nganyuk mak leluhur seyari wawanan tanda terima kasih ini. Nah takairo aku mulai bahwa oh takam berbudaya pong mesti makai galang ikin say takam tahu padangan tara inun setau takam kembangkan takam budaya nak dengan kemampuan diri tekam sendiri kayak Ruka Amun teka aku mungkin teka ketua.
2: Nah. Oke, okay, mungkin aku sedikit menambahkan sa pertanyaan kakak sebelumnya Nenu mengenai inung kebiasaan tekam mana
0: ya
2: sa surasa. Jadi kebiasaan tekam manya niti dianggap sepele mungkin menurutku lah dusmala secara umum itu adalah penghargaan terhadap ruang-ruang hidup. Arti ini menghormati alam semesta akan menghormati lingkungan sampai keleorias nendru amun takam kemulai ngituk ma itakaka takam jaman sadi ya ketika hanya panen otomatis hanya tidak akan ketulu hanya mengambil hasil panen iru tapi akan menyiksakan untuk kemudian nah kuta dekan situ alam iru iru adalah hal-hal kecil kak kemudian pada amun takam ngituk tradisi-tradisi takam tetuehan jaman sadi dia kukitung pada kisah wakaka sadi ya ketika misalnya hereru hamen ngayuh kayu pakai ngolah lebu contohnya kak iru hal sederhana heri laku dulu 3 jumput kan jadi hal-hal seperti iru mungkin dianggap sepele takam kan misalnya penalu kayu tinggal tetek segala
0: iya,
2: macam
0: kan?
2: Nah, tetapi ulama tuwe sadi iru mengajarkan bahwa untuk mengambil sesuatu tika alam iru hanya harus nan izinnya dulu malam semesta iru kan adalah bentuk penghormatan malam semesta. Nah, apalagi mun di zaman tati kak amun haut masuk bulldozer atau ekskavator kan maku wang izin-izin libas taruh nah iru mungkin harus tini tekam sadari secara bersama kesadaran kolektif lebih ke arah iru kak terkhusus untuk generasi di Sumala.
1: Sebujur nih mulai dari takam semuda nih mengembangkan nih lagi lah ya. Tapi kak awe takam semuda nak haut inun bercampur segala Korea nah amun-amun pertemuan hang Dusmala ru bahasa takam atau bahasa Indonesia biasa nih
2: kami bahasa Maanyan.
1: Oh bahasa Maanyan.
3: Sebagai bahasa persatuan nih bahasa Maanyan.
2: Ya memang dia walaupun di Dusmala nanti lu suku-suku aneka yeah, yang kemudian pada bahasa ini berbeda-beda hairu tapi dia kebetulan heri Maanyan nih lebih ramah dan heri dusut maupun heri lapangan hairu wansit panai bahasa Maanyan dan ulu Maanyan pun belum tentu kan tahu bahasa dusun ataupun bahasa Lawangan jadi akhir-akhir nih bahasa Maanyan nah Heru tetap napakai sebagai bahasa persatuan nah Heru kira-kira
1: okay. Tapi selain sapa tahu bahasa nih ngerti ayolah hang Iru biasa nih
2: sa kawan abe Iru
1: amun sa KPPM Iru naan sapa tahu bahasa nih iyo naon tapi ngerti ayolah biasa nih hang Iru
2: sa maksudnya kan kawia kota
1: iya, kawia iya, kawia iya hang forum ya
3: maksud kakak ru kawia dusun Daya Lawangan iya, kataru iya. Ai bahasa manya nih
2: gair. Kataru ai sejauh itu uras kataru kak
1: Nah inun menurut naun sa tantangan terbesar takam moya ina mengembangkan inun alat istiadat takamna
2: iya
1: apardo ai dahulu
2: iya, tantangan terbesar memang Android itu pengaruh media sosial. Jadi kan kewia itu ramah FOMO kan dari budaya-budaya asing. Jadi here cenderung marah itu puang setakam menghakimi ulun teneh.
1: Iya ibu jo.
2: Artinya emon takam ninong bahwa kebanyakan kohenga wiru merasa lebih bangga dengan budaya luar. Okay. Nah iru semenjadi tantangan takam. Tapi kelawe kemudian budaya itu yuk takam ngantu adalah sebagai wujud setidak kaku kan artinya takam tahu pada melakukan penyesuaian-penyesuaian misal nih kayak inon lah kayak misal nih ya ambil contoh lah kayak gemungan kan Ruka Iru kan diskusi menggunakan bahasa Maanyan nah kawe Iru kemudian supaya kawan hengawiti tidak merasa harus hawi ima satu titik kan untuk hawi menghadiri Iru takam tahu melaksanakan Iru misal nih kayak program sa nagagas tapi uang terlaksana itu iru podcast podcast berbahasa Maanyan maupun bahasa dusun ataupun Lawangan jadi kehengah pada tahu menyaksikan tahu pada nyenderengnya Iru dan tahu kemudian pada tertarikan untuk menghadiri Iru
1: Iru rencana naon ke depan nih lah
2: ngaran program nih galau
1: wow.
3: Gagak galau mau
2: jadi ramah jargon nih
1: luar biasa nah amun oh Iru amun kawe caranya mengenalkan nilai-nilai budaya takam nama here sakota na KW menurut naon? Cara takam mengenalkan nilai-nilai budaya ma ulun atau kau iya salahir na ka kota na amun aku lah aku naan iya iya ku pang tentu tahu oleh Iru KW menurut naon?
3: Iru amun TK KPPM Dusmala untuk mengenalkan adat istiadat maulun kota keru hanya kembali lagi mungkin Rama TK lahir TK diskusi-diskusi TK forum gamungan runien jadi kawan hengau naan sang kota Palangkaraya maupun TK daerah lain marung baya kami mulailah tukar-tukar diskusi tentang inun wahere budaya nih dan inun pada watakam jadi kami menjelaskan inun menjadi adat budaya kami dan iru heren mendapatkan nilai sawau bagi heren dan kami pada kerasa oh weheren naan mirip nih bawa kami oh weheren naan beda nih jadi iru menurutku sa untuk saat ini pemuda Dusmala lakukan pakai mengenalkan adat istiadat dan pepire kali pada menanan kegiatan nyala sa wau telaksana nyala ijamen rohie hang paju paju epat irukon hengau na anteka daerah kota na ayak miaru ayo teka minung deina adat ni langka pepir terakhir ijame 2017 kan
2: iya
3: pokoknya lawah lawah tuh dan irun nalaksanakan tahun yari jadi kawan hengau rama tertarik ngayak na KPPM Dusmala na sengayak kawan hengau miaru pakai ninung nih, pakai melihat secara langsung nah ya kairu.
1: Oke, berarti Rama ulun hang kota ina nih sebujur nih sa naon ayak.
3: Iya. Oh, nyala
2: lumayan deh.
1: Lumayan.
3: Terutama saya ngai ngauri et kan.
1: Iya.
3: Am kajo Rama pada akomodasi ini uy ya.
1: Bujur. Nah, inun ritual-ritual adat menurut naon sa masih relevan sa harus terus dilakukan hang tengah masyarakat modern wai ina nih sebujur nih. Yeah. Ritual-ritual adat yai.
2: Mengenai ritual sebenarnya aku pang tahu menjawab terlalu jauh. Dia pertama kan aku pang praktisi ya, praktisi ini kan. Bujur. Tetapi kemudian takam tahu ngambil filosofi ini. Airo, mungkin salah satu nih ya ketika syukurat atau inun kan umat tuh esadi biasa nih naan syukurat. Masanya itu kan naan ritual dan segala macam. Tapi takam ambil filosofi ini Airo. Nah ataupun ketika takam mufakat segala macam takam hawak inonru ritual ulun zaman sadi kan bahwa untuk melaksanakan mufakat itu harus dimulai tika iti dulu sarana prasarana nih kan harus dimulai tika tata tueh dan lain sebagainya. Nah akhirnya pada takam ngambil filosofi nah iru kan.
1: Oke, filosofi nih.
2: Ya, takam lebih ya. Arah filosofi sih sebenarnya. Dia takam berhubung pada ritual ini kan berkaitan tentang keimanan aneh.
1: Iya, bujur pang.
2: Iya, usaha anu nih.
1: Bujur, tapi amun segala inun-inun waya ina masih lah naon menggunakan ritual-ritual sa inun lah. Misal nih, kawe yo, amun segala naon naan pertemuan.
2: Oh iya.
1: Inan lah amun takam na tumpuk ru segala
3: ngatuwea
1: kira mangilah kali je naon mempertahankan iruhan.
3: Da iru kan naan praktisi khusus nih iya. Kan sekataru iya. Dan bahasa-bahasa latu ini kan iru naan papire ulun ai karasa
1: kali naon ngundang inun tutu-tutu ni puang mamahi iya. Oke. Okay. Nah, langkah nyata satau takam Gen Z na lakukan untuk membangun masa depan tanpa takam harus meninggalkan identitas takam inun menurut naon.
2: Langkah nyata takam.
1: Iya.
2: Sepasti artinya takam pusat jauh-jauh untuk kak, benar pertanyaan nih kak, sorry.
1: Langkah nyata takam untuk membangun masa depan takam nak tanpa harus meninggalkan identitas takam.
2: Oh jadi langkah nyata niru ketika takam misal nih kuliah ataupun menekuni profesi tekunilah niru dengan baik sebaik-baik nih.
1: Oke. Okay.
2: Nah dengan arti ini takam misal nih takam menjadi wartawan yang baik atau guru yang hebat kan. Takam pada harus selalu membawa identitas jati diri takam sebagai warga Dusmala. Nah kemudian ketika takam haut menjadi lun hebat, takam harus mulai ke daerah takam. Nah iru untuk membangun daerah takam tanpa arti ini menghilangkan identitas iru. Tetap kembali ma kampung halaman. Kira-kira kairo.
1: Kembali ma kampung halaman
2: ya. Kalau ya Jokowi kan.
1: Tapi KW bukannya sebaik nih Takam lebih kepada inen mengembangkan seidentitas Takam hang ina pung usah balik ma kampung halaman, oleh kampung halaman pasti iru ai inen nih adat istiadat suku nih sebaik nih puang lah Takam ru malah muneng hang kota Ulun mengembangkan identitas Takam hang kota Ulun menurut naon KW?
2: Amun berkaitan dengan pengembangan identitas kala.
1: Iya.
2: Artinya budaya ini memang Takam harus tetap mempertahankan ketika Takam muneng kota. Tetapi amun bicara soal pembangunan Takam harus pada kitung dengan tanah kelahiran Takam kan. Walaupun artinya Takam muneng hapena Ulun dan tetap bertahan secara nu tapi harus kitung pada hang awe dengan Takam lahir dan kelawe kondisi tempat tanah kelahiran Takam meneriti inun kairuhat maju ada nyalah lagu kan tempuk Takam uran batu
1: bujur bang
2: Takam harus mulai pada mau dengan Takam jadi ru kira-kira kak
1: Tapi uang lah menurut naon kita Takam sebaik nih jari pemerintah hang ina lalu ngarawa hang uneng Takam tumpuk Takam puang kairu lah sebaik nih
2: sebenarnya iru kembali lagi mau pilihan
1: iya, bujur pilihan
2: kan? Amun memang karir cukup baik ke provinsi ya ulutnya Takam bertambah provinsi tapi munaan kemudian peluang hante pada hang tumpuk nata Takam rerai di nun Takam pangmudi kan kira-kira tergantung mau pilihan
1: ini ya kira. Luar biasa marak karet lah ya Ulun lagi lagi larang
3: iya lagi mama
1: bujur nah KAW teknologi menurut naon ngarawah Takam memajukan daerah Takam
3: ina memajukan daerah dalam bentuk budaya nih kan kakak?
1: Budaya.
3: Oh ya. Menurut aku taati dengan adani teknologi sangat nabantu Takam pakai Takam mempromosikan bahwa ina budaya Dusmala, budaya Maanyan, Dusun Lawangan. Oh ina lo tarian nih. Ina lo ada adat nih amun hanya anak mau lahir inun. Kemudian ina adat nih amun kai lah tu masih ina amun adat ni kayak muaw naan papire ritual-ritual ni mungkin niru sama nyalayo ketua ni kan Takam ngalap sisi positif ni atau lah tu teka inun sa dibalik iru makna inun sa natanan dia Ulun tata tu esadi kairuna dengan ni ada ni sosial media ena sangat gampang seharusnya sangat gampang bagi Takam untuk memberikan maulun bahwa ina eksplorasi adat istiadat Dusmalan arama tuh tapi kak nah yang menjadi masalah dan juga iru menjadi agak jadi titik diskusi kami ini en bahwa kawan hingauna kurang tertarik baya hanya iru ngupload tentang budaya ware hanya ngupload sebab Ulun luar ya, orang ngupload nyala misal nih kembali lagi selera ini takut here dia sangit ku kan tuh ini kan here ware here ngatu budaya Korea kan teka budaya Dayak Maanyan nah menurutku puang salah itu tetapi kan here tahu ai kayak mencintai seteka luar bah inon seteka dalam
1: iya,
3: uneng Takam erai Takam patau nah kairu ka menurutku.
1: Oke. Amun hanyo raerai suap lah tiba-tiba merasa hampir kehilangan identitas hanyo lalu kawe cara hanyo mengatasi ini.
3: Aku yari ka nyalah amangan mandiri ko erai de inun de lugat kuna maanyan amo eulu maanyan tulet. Sa lugat dialek bahasa rujari pas aku panerbe ulun pakai bahasa Indonesia.
1: Iya.
3: Nyala petau wawai sama aja nih nak arih kuruku ka abe itu ina topong terima ulun namun paner kaya ternyata

0: bahasa bunyi-bunyian bahasa mana daerah amen tuh upa ajar ku dek Mahdin kan. Nah iru awalnya kan minder sampai akhirnya kau sadar oh inana bahasa inana nan keunikan nih sendiri
1: bujur
0: kayak iru kak.
1: Oke nah oke coba naun ami pesen makawa iya muda dari Gen Z hingga Gen Z takam na judulnya. Nah saamangan inun iru telepon takam kah puang
0: lain
1: Mahi. Oke. Saamangan ialah hanya tadi menunjukkan identitas suku. Nah.
0: Nah. Untuk pesan-pesan makawan terutama Gen Z, takam ada amangan menunjukkan jati diri takam. Pak usah sampai uyuh takam menyembunyikan identitas diri takam. Takam lebih nyaman amun takam jari diri takam sendiri. Takam akan lebih menjalani niru lebih plong kayak amunnya lah ya ulo Thailand ro lebih plong marah kayak ro nah, amun takam nyala berbahasa Indonesia kan selamat pagi bapak ibu uyuh takam nina dialek takam era isa uyuh
1: iya
0: baru takam lepas ay kayak ro dan irut jari identitas diri takam keunikan takam sendiri daya tiap manusia diciptakan oleh Tuhan pasti ada keunikannya sendiri nah irut sa iyo takam tonjolkan ngiru pun saamangan. Kemudian taati rama tuh kawan latu kawan sanggar sa berminat tari nyala igal juwe iru kan wat latu membawa budaya dusmala nah kawan hengau sa berminat iu masuk mairu kemudian naan papire jua kawan hengau sa mulai mengeksplor musik-musik daerah mengeksplor pada budaya-budaya daerah dengan mulai mencatat buku kairu jadi ada amangan baya identitas diri takam takamina makanya nina unik kayak pak usah sa nasimu sampai pakun yang sarang maulun kayak lebih secara lepas aja tunjukkan bahwa oh aku namanya dan ulun pasti tahu menilai oh ini namanya nah, sama nih ada seburuk nih kayak kan
1: bujur kapardon an nambah
2: mungkin kurang lebih pada kali ini sana sampai di area Senendru hati ini mawe pun petakam melangkah iro harus ngene cahaya arti ini membawa identitas takam anyan sama imaeh na iro kak na iro kira-kira dan kemudian pada peset lima generasi semuda takam harus memperkuat wakat perjuangan kan memperkokoh batang pergerakan dan menikmati pada buah niru dia kan arti ini takam harus sejauh manapun takam melangkah takam harus kuat secara akar dulu. Ketika takam haut keluar, ketika daerah takam kan dengan identitas yang kuat, maka takam padat tidak akan mudah untuk tergerus atau terbawa arus airu. Mungkin iru aja kira-kira mutik aku.
1: Oke, inun harapan hanyo Kak Fardo masa depan takam mungkin kira-kira 10 tahun hadap.
2: Harapanku memang mau bicara harapan kan inun setinggi langit. Hei, ini bujur. Harus sebesar-besar nih. Memang untuk harapan ramatu Kak.
1: Okay.
2: Nah, salah satu niru adalah hang bidang pendidikan. Takam miru terkhusus di wilayah Takam Das Barito ataupun hang Kota Palangkaraya itu sekemudian niru adalah anak-anak Dusmala. Hanya harus paling tidak tahu tentang akar budaya dan sejarah kesukuan di masing-masing kan. Nah, iru dan kemudian pada harapan nih dengan hal-hal seperti itu dia melahirkan kawan budayawan-budayawan kemudian praktisi-praktisi kan bisa tahu membawa identitas takam Dusmala Airo mun kira-kira mimpi Airo secara permukaan aja dulu kamu lebih dalam iya ramah tuh kan ya, mimpi ya. Takam
1: aman hanyo Karayas
0: untuk ma 10 harapan tahun ke depan ya harapan nih ya mungkin kakak kami pada hengau sesaat ina lagi berjuang kan takam sa kemudian hari akan nege sektor-sektor penting baik iruhang swasta pemerintahan ataupun iru bidang pelayanan takam sa mulai nege sektor-sektor penting iru nah harapanku dengan takam ni nege sektor-sektor seperti iru takam lebih mudah untuk menjangkau kawan ninung lagi makapit oh ina kawan anik-anikku naan oh inun sa perlu na karawah kawan herete katumpuk jari takam selain tahu dengan posisi sa marau kairu menjaga adat budaya takam lebih marau dia naan wilayahnya ni kan takam pada ninung.

0: Oh, zaman ku sadi pas hiina sama harung ngiru hadine ngina pas takam teuk marung ngiru takam memperbaiki ini teka dalam dia takam mau ninung teka luar kayak harapan nih jari 10 tahun ke depan kawan hinga usah berjuang ngiru marung ngiru dia pong tutup mata bayak kawan anak-anak di Sumala terutama sa nan kota Palangkaraya maupun sa dia akan merantau maina jari menjadi latu perpanjangan
1: penyangan tangan
0: iya perpanjangan tangan nyala oh hanya nak aku sadi ada hanya nampi nyala aku sadi kairu aheng kak lebih peduli lah terhadap sesama kairu
1: lebih peduli lebih bakarau bakawat
0: iya
1: ya.
0: Iya
1: oke okay. Oke okay, luar biasa nah buang terasa haut 40 menit tekam yeah. Mulai hingga akar sampai meloncat masa depan haut.
0: Yeah.
1: Jari warisan ru bukan berarti takam harus halus welum hang masa lalu
0: ya yeah. Lah.
1: Takam sama bawa obor ni, takam sama menjaga ni yang masa yeah. depan. Nah, berarti bukan berarti iruru kuno ya ulun. Tetap sambil jari pemimpin hang era teknologi. Nah, ada biarkan identitas hanyu pudar hanya karena takam amangan anggap kuno. Nah justru iru letak keunikan dan kekuatan takam bujur yeah. Kak. Yeah. Nah Rahmat terima kasih ma narasumber okay. Takam ma Fardo ma Kak Rayas yeah. Rayas
0: ini Rayas
1: harus saat meluangkan waktu nih ngobrol mas studio Pro 4 Ina yeah. Nah waktu bagi ilmu pada amun naan pemuda-pemuda sa pakataru atau pakarasa KPPM Dus Mala langsung ai ma awe undangan nih
0: majalan kenari 2
1: majalan kenari 2 yeah. Hang iru pintu ini terbuka lebar matakam yeah. Irun iru pertemuan nih tiap kapan kak
2: untuk giat mingguan takkan biasa antara Kamis tiap tapi sebenarnya untuk hati ini hari-hari iru kumpul terus kak
1: kumpul ya, terus ya.
2: Khusus kawan upu nih heru
1: ya. Oh khusus kawan yeah, upu yeah. Tapi amun mingguan
0: hari Kamis
2: mingguan hari Kamis
1: jam
2: enam
1: jam enam oke okay. Nah luar biasa perbincangan takam Andrau Inang uka mate takam amun ternyata hal-hal sata tradisional ru puang selama ni kuno katulu ni tergantung kawe cara takam mengemas dan mengapresiasi diri menjadi modern dan milik digital iru wajib kude puang anti ni takam harus tercabut hingga akar budaya era ini saya Paulina pamit undur diri hampe panalu hang warung hure selanjutnya
3: aduh ternyata gak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi hapus aja deh semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet
3: ini nih tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax kan jadi gak enak
4: makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong jangan portal sembarangan kalau aku sih referensinya ini nih rri.co.id infonya lengkap ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Thank you.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani...

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Kula Pahari, Bupati Barito Utara Salahuddin bersama Wakil Bupati Felix Sunadi Yetingan menghadiri perlombaan BC Kambe dalam rangkaian Festival Budaya Ia Mulik Bengkang Turan tahun 2026 di kawasan Waterfront City Muara Teweh Sabtu kemarin. Bupati mengatakan festival tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah sekaligus menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus perkembangan zaman. Demikian Berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Kita kan sudah kelas 3. Sebentar lagi mau ujian. Enak ya, sekarang kelulusan ditentukan sekolah. Jadi kita bisa lobby dong dengan gurunya, biar nilai anak kita lebih tinggi.
4: Bu, sekarang bukan zamannya lagi. Dan lagi kasihan anak kita kalau kita paksakan di luar kemampuannya. Biarkan saja dia berjuang sendiri. Gurunya kan pasti tahu kok kemampuan masing-masing siswanya.
3: Ayolah, Pak. Anak kita kan cita-citanya mau masuk universitas ternama. Kita mau kasih berapa kepala sekolah dan gurunya?
4: Tidak mungkin, Bu. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak kita. Jangan menjerumuskan dia. Apa kata orang nanti? Tiba-tiba nilai anak kita melonjak tinggi. Sementara selama ini dia juga tidak terlalu tertinggal dari teman-temannya. Bila kita tetap paksakan, nanti malah terjaring OTT, operasi tangkap tangan. Sudah banyak loh kasus terjadi, Bu.
3: Sudah,

ukuran badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buga macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
1: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Kulapa hari, personel Polsek Bukit Batu turut menindaklanjuti laporan kebakaran yang menghanguskan sebuah kandang ayam milik warga di Jalan Cilik Riwut, kilometer 19, Kecamatan Bukit Batu. Kapolsek Bukit Batu Ibda Muhammad Hafiz Ramadan mengatakan personel segera mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP, mengamankan lokasi serta melakukan pengumpulan bahan, keterangan dari korban dan para saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Demikian Berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

0: Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Hapriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Daya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kulapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Ya halo Kulapa Hari, pendengar Perempat RRI Palangkaraya, selamat siang. Senang sekali ini bisa kembali hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Teras UMKM, ruang inspirasi yang menghadirkan cerita, pengalaman, dan perjalanan para pelaku UMKM lokal yang terus berkembang. Siang ini juga kita akan ngobrol santai seputar bisnis nih Kulapa Hari ya, minuman kekinian bersama Kak Maharani Sapitri, owner langsung dari La Sejuk PKY. Gimana kabar nih Kak?
1: Ya, alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Sekarang lagi sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ruang obrolan nih, Kak. Boleh enggak sih Kak Maharani memperkenalkan diri terlebih dahulu nih?
1: Oh iya, pertama terima kasih banyak karena udah dikasih kesempatan duduk di sini, Kak. Nah, okay. Perkenalkan nama saya Maharani Sapitri. Saya owner dari La Sejuk PKY.
0: Untuk usaha Kakak sendiri tuh apa sih, Kak, dari La Sejuk ini nih?
1: Kenapa, Kak?
0: Kalau untuk usaha La Sejuk ini jualan apa sih, Kak?
1: Kalau dari La Sejuk ini kita jualannya dari smoothies, es teh, Thai tea, minuman, dan ada jajanan juga, Kak.
0: Ada jajanan.
1: Iya.
0: Kalau jajanannya sendiri tuh jajanan seperti apa, Kak?
1: Ada mangga ketan, sama ada pentol pedas.
0: Wah, ya. Keren. Berarti Kakak usahanya ini dari sekitar tahun berapa nih?
1: Dari 2023.
0: Duh, sampai sekarang?
1: Iya, sampai sekarang. Wow. Bulan Februari lah saya buka.
0: Wow, berarti udah 3 tahun?
1: Sudah 3 tahun.
0: Mau lebih malah?
1: Iya, lebih nih. Mau jalan 4.
0: Oke, kan harga pangan juga lagi naik turun nih, Kak. Nah, gimana tuh cara Kakak mensiasati harga pangan nih supaya tetap ada keuntungan lah untuk Kakak?
1: Oh iya, nah ini juga jadi salah satu problem kita kalau naik harga pangan nih, karena naiknya bukan naik lagi tapi berubah harganya sudah. Bener. Kak, jadi untuk sekarang ini saya tetap apa namanya, untuk rasa semuanya tetap sama, tapi kita siasati dengan harganya aja naik. Jadi harganya naik 2.000.
0: Oke. Okay. Itu tapi tetap ada untung, Kak.
1: Tapi tetap ada untung, Kak. Semuanya.
0: Okay. Nah, dari Kakak sendiri nih, kenapa sih Kakak memilih bisnis minuman dibanding usaha kuliner lain nih?
1: Karena dari awal itu saya itu sudah ada basicnya di minuman, Kak. Punya pengalaman juga. Jadi kayaknya waktu itu pas tahun 2023 itu lagi rame-ramenya minuman Thai tea, terus jus buah juga.
0: Bener.
1: Nah, pada waktu itu juga kan jus buah itu lagi viral-viralnya, Kak. Nah, di situ juga saya berkreasi untuk buka juga di Palangkaraya supaya orang Palangkaraya tuh bisa ngerasain gitu, jus buah tapi ada kombinasi yang enak gitu, nak, Kak. Ada topping buahnya, krimnya, terus juga ada kejunya.
0: Wah.
1: Dengan harga 17.000.
0: Itu sangat worth it sih menurut
1: Kak. Iya,
0: benar. Apalagi kan di tengah harga buah lagi mahal.
1: Iya, mahal, Kak.
0: Sudah ada jadi langsung tinggal santap. Nah, kalau arti nama La Sejuk PKY sendiri ini apa sih, Kak? Ada cerita enggak sih di balik ini?
1: Kalau dulu tuh mikirnya supaya orang mudah ingat aja, Kak. Terus dia tuh terlintas juga di kepala tuh, nah, Kak. Lah sejuk, mungkin itu kayak lah sejuk gitu, nah. Setelah itu minum minuman ini gitu, nah, Kak. Gak ada apa-apa sih, Kak, cuma langsung terlintas aja dia.
0: Oke, langsung iseng. Wah, ini
1: ya,
0: kayaknya.
1: Iya. Terus ternyata namanya Hoki.
0: Oke. Iya, ternyata bertahan sampai 3 tahun ya.
1: Iya, sampai 3 tahun,
0: oke,
1: Kak.
0: Nah, tantangan terbesar ada enggak sih, Kak, saat Kakak merintis usaha nih?
1: Nah, itu juga banyak lah, Kak. Tantangannya tuh yang pertama pas awal buka tuh karena orang bingung kan, Kak, dan produk kita itu apa. Jadi agak susah juga waktu itu memperkenalkannya. Nah, tapi kita sekarang nih kan di era sekarang nih banyak sosmed loh, Kak.
0: Bener.
1: Nah, jadi awal-awal dulu pakai sosmednya dari Instagram, terus dilihat juga rame di TikTok. Nah, jadi kami bikin video berkreasi di situ, ternyata FYP di Palangka itu. Nah, di situ baru dia mulai, Kak. Tapi awal-awal juga sangat susah sih, Kak, untuk bisa sampai kayak sekarang ini dikenal orang gitu.
0: Karena masih baru ya, Kak.
1: Iya, masih baru. Jadi lama-lama orang sudah tahu sekarang.
0: Akhirnya balik-balik terus.
1: Iya, akhirnya balik-balik terus.
0: Nah, untuk segi dari bahan kayak mangga kan agak susah. Nah, gimana tuh Kakak mensiasati supaya ada terus nih?
1: Nih, kalau misalnya mangga ini kan dia musiman, Kak. Mm-hmm. Jadi kalau dia nggak musim itu sekitar 3 bulanan ada.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dari Januari biasanya sampai ke bulan Maret itu sudah hilang mangganya. Mm-hmm. Jadi kami siasati dengan buah-buahan yang lain, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mau nggak mau ya. Mm-hmm. Nah, baru nanti kalau sudah ada lagi buahnya baru dimulai lagi mangga itu. Mm-hmm. Dengan harganya yang mahal kalau mm-hmm. lagi kosong.
0: Benar.
1: Nah, tuh, Kak.
0: Oke. Okay. Untuk Kakak sendiri pakai agen atau enggak nih?
1: Kita ada agennya, Kak. Okay. Kalau buah nih langsung dari penyortirnya gitu, nah, Kak. Nah, di situ. Jadi harganya juga lebih murah. Bener. Dari toko-toko yang lain.
0: Kalau kita di luar agen kan agak lumayan pricey ya, Kak.
1: Iya, mahal ya.
0: Benar-benar. Nah, siapa sih yang paling mendukung Kak Maharani saat memulai usaha nih?
1: Yang pastinya orang tua ya, Kak. Mm-hmm. Yang pertama kali mendukung. Mm-hmm. Dan juga banyak juga teman-teman juga mm-hmm. yang mendukung. Karena katanya pas saya, awalnya kan saya jualannya online ya, Kak. Mm-hmm. Nah, macam-macam. Ada pentol pedas, ada mm-hmm. mangga ketan juga, minuman juga dulu online. Jadi kata mereka, kenapa sih Kak nggak bikin tempat aja, katanya. Mm-hmm. Nah, yaudah. Ternyata tuh mulailah bikin. Ada tempatnya, stand kayak gitu kan, Kak. Mm-hmm. Nah, ternyata dari teman-teman, orang-orang, dari teman WA juga, Instagram, banyak yang order gitu, Kak. Mm-hmm. Dari mulut ke mulut sama sosmed juga. Jadi okay. banyak lah yang dukung, Kak.
0: Berarti sosmed sangat berpengaruh juga ya,
1: Kak? Sangat berpengaruh, Kak.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, saat ini kan menu andalan dari La Sejok nih apa sih, Kak, yang paling best seller biasanya?
1: Kalau sekarang ini ada smoothies, Kak. Mm-hmm. Ada, pokoknya ada mangga, itu best seller. Terus yang kedua ini avocado.
0: Oke. Okay.
1: Nah, baru dia ada Thai tea, terus mm-hmm. teman-temannya mengikuti yang lain, es teh. Mm-hmm. Tuh, Kak. Kalau untuk makanannya, mangga ketan ini best seller juga, Kak. Mm-hmm. Sering dicari orang. Mm-hmm. Nah, sama ada temannya pentol pedas.
0: Oke. Ya. Semua lengkap ya?
1: Iya, lengkap, Kak.
0: Oke. Nah, awal-awal kan pasti agak susah ya, Kak. Nah, berarti Kakak modal nekat juga nih?
1: Modal nekat, Kak. Mm-hmm. Keberanian juga. Memang awal-awal itu kayak takut sih, Kak. Takut gagal. Mm-hmm. Takut apa sih namanya? Kan saya ini juga orangnya di sosmed itu awalnya tidak terlalu apa ya namanya? Tidak terlalu aktif gitu nah, Kak. Mm-hmm. Jadi untuk berjualan ini apakah ada yang beli atau tidak? Mm-hmm. Tapi ternyata setelah dijalani ternyata banyak yang suka gitu, Kak. Mm-hmm. Nah, itu, Kak.
0: Oke. Nah, menurut Kakak ini seberapa penting sih inovasi menu dalam bisnis minuman?
1: Inovasi menu itu pasti sangat penting ya, Kak. Mm-hmm. Karena kadang kan kalau orang kayak es teh aja, es teh terus kan butuh inovasi dan rasa-rasa baru gitu nah, Kak. Nah, bener. kalau punya saya kan bisa ada jus, mm-hmm. terus ada di inovasi juga mau pakai topping katanya. Mm-hmm. Berarti ada yang pakai topping kayak gitu sesuai requestan juga supaya mereka juga enggak bosan gitu nah, Kak.
0: Bener. Nah, jadi banyak varian menu ya, Kak?
1: Banyak, Kak.
0: Benar. Nah, menurut Kak Marhani nih, apa sih yang membuat minuman La Sejok PKY berbeda dari yang lain nih?
1: Yang berbeda dari yang lain itu pastinya dari segi rasa ya, Kak. Mm-hmm. Rasa tidak bisa membohongi ya. Nah, dan karena kami juga mempertahankan kualitas, Kak. Mm-hmm. Jadi ada resep-resep sendiri yang kami bikin, terus tuh cara penyajiannya juga. Dari jusnya aja kami bikin enggaknya yang asal-asalan gitu nah, Kak. Mm-hmm. Selalu terkendali gitu nah, Kak. Mm-hmm. Jadi semua rasa tuh sama dan jusnya tuh dia kental.
0: Okay.
1: Jadi enggak bikin berubah-ubah lah gitu, Kak.
0: Mm-hmm. Nah, itu. Biasanya kan ada yang cair ya, Kak?
1: Iya, ada yang cair gitu. Kadang pelanggan juga banyak komplain kayak mm-hmm. gitu nah, Kak. Nah, kalau orang yang bikinnya beda, mm-hmm. pasti ada komplainan
0: benar.
1: Gitu nah, Kak.
0: Iya. Karena beda tangan, beda rasa.
1: Beda rasa,
0: nah,
1: iya.
0: Benar. Nah, dalam Kakak menjaga bahan baku supaya tetap kualitasnya terjaga gimana sih, Kak?
1: Kita kalau misalnya kalau buah ini kita belinya per minggu ya, Kak. Mm-hmm. Nah, kita beli per minggu dari agen supaya kualitasnya itu terjaga juga. Mm-hmm. Karena kan kalau buah ini kan dia basah ya, Kak. Mm-hmm. Jadi kayak kalau tidak sesuai target habisnya dia bisa busuk mm-hmm. dan lain-lain. Jadi kita mensiasatinya tuh dengan belinya per minggu mm-hmm. atau 5 kali sehari 5 kali dalam seminggu gitu nah kak. Nah itu baru itu kak.
0: Oke. Nah kalau orang mau cari Las Sejuk PKI ini di mana nih kak?
1: Untuk alamatnya ada di Jalan Staji Induk, di depan toko kosmetik Sunflower.
0: Untuk rate harganya sendiri dari berapa ke berapa nih kak?
1: Dari harga 5.000 kak.
0: Wah murah. Ya,
1: dari harga 5.000. Yang paling mahal itu 25 kak.
0: Oke, itu masih murah loh kak. Paling best sellernya smoothies ya kak?
1: Ya smoothies.
0: Kalau untuk smoothies sendiri apa aja ada apa nih kak?
1: Ada rasa mangga, avocado, strawberry, buah naga, coklat kak.
0: Oke. Ya. Berarti yang paling best seller?
1: Mangga.
0: Mangga.
1: Ya.
0: Oke. Nah saat bisnis minuman kekinian kan cukup banyak nih kak. Nah mirip-mirip seperti punya kakak nih. Gimana sih cara kakak tetap bersaing nih?
1: Ya kita bersaingnya secara sehat aja ya kak, dengan rasanya juga, dengan kualitasnya yang pasti, dan selalu aktif di sosmed aja sih kak. Nah untuk supaya kita lebih banyak dikenal orang dengan persaingan-persaingan yang ada kan. Nah yang paling penting itu cuman rasa sih kak, biar orang balik lagi gitu nah kak.
0: Benar. Nah menurut Kak Maharani, apa sih yang paling dicari pelanggan selain rasa nih biasanya?
1: Selain rasa yang dicari pelanggan itu kayaknya penjualannya kak, yang dengan ramah gitu nah kak.
0: Bener.
1: Nah kalau orang yang jualnya ramah pasti orang-orang tuh bakalan balik lagi. Baru mereka kayak mikir baru rasanya. Jadi saya tuh punya customer kak sampai bisa jadi teman.
0: Oke, okay, ya. Keren.
1: Karena jadi sih sering beli gitu nah kak, sampai hafal namanya.
0: Waduh, keren. Karena kakak ramah juga. Benar. Apakah media sosial menurut kakak ini berpengaruh besar juga kak terhadap penjualan kakak nih?
1: Berpengaruh besar kak, penting banget. Jadi kalau misalnya kalau di sosmed tuh supaya semua orang tuh tahu gitu nah kak. Jadi kalau di sosmed dari yang orang tua, anak-anak, sampai remaja kayak kita nih semuanya main sosmed.
0: Bener.
1: Jadi dari sosmed itu kita bisa memperkenalkan produk kita. Nah di situ nanti mereka, oh iya kak aku kesini datang oleh lihat di TikTok kata dia. Nah jadi datang mereka gitu nah kak, jadi lebih berpengaruh sih kak.
0: Benar. Nah, apakah kakak juga ada layanan pesan antar atau kerjasama nih dengan aplikasi online?
1: Ada sih kak, ada di Grab, Gojek. Nah itu dua itu sih kak yang paling aktif.
0: Oke. Sampai sekarang ya kak?
1: Sampai sekarang.
0: Oke. Nah, menurut kakak nih awal penjualan kakak mau target pasarnya ke siapa nih sebenarnya?
1: Sebenarnya buat anak-anak kayak Gen Z ini aja sih kak sebenarnya. Cuman setelah dijalani ternyata dari orang tua, anak-anak sampai Gen Z ini semuanya suka jadinya kak.
0: Oke, orang tua juga kak?
1: Iya, karena mungkin jus ya kak.
0: Bener.
1: Jadi mereka tuh kadang minta request tanpa ini, tanpa ini semua kita bisa bikin kak.
0: Meskipun tanpa topping juga bisa?
1: Iya bisa.
0: Oke. Nah banyak anak muda kan pengen usaha sendiri seperti kakak nih. Nah menurut Kak Maharani, langkah apa sih yang harus dilakukan awal nih?
1: Yang pertama itu kita pastinya niat dulu ya kak, niat, keberanian, terus tuh sama kita action sih kak yang paling penting itu, karena kalau tidak cuma niat aja nggak ada actionnya kan nggak bisa terjalani ya kan. Setelah itu harus semangat kak, apapun tantangannya, namanya kita mencoba sesuatu pasti gagal ya kak, pasti ada minusnya juga.
0: Bener.
1: Kita harus apa ya namanya, harus semangat, harus dijalani dan ikhlas juga sih kak.
0: Benar. Apalagi kan kakak di usia muda nih.
1: Iya.
0: Gimana sih cara kakak membagi waktu antara dunia usaha dan dunia kakak nih?
1: Waduh itu juga sih kak.
0: Ya agak kadang, susah ya.
1: Iya. Kadang teman-teman itu masih suka rame-rame gitu nah kak. Nah jadi kita nih juga aduh juga pengen kan kak. Cuma namanya dari awal tuh saya senang berjualan, senang bisnis juga. Jadi dapat cuan juga nih ya kak. Nah jadi lebih penting itu saya usaha dulu, terus sambil berjalan mungkin kalau libur baru saya ngisi-ngisi hari-hari saya tuh dengan jalan-jalan juga sama teman-teman. Nah kayak gitu sih kak.
0: Oke.
1: Tantangannya sih itu.
0: Oke. Itu termasuk tantangan ya kak.
1: Iya kak. Karena teman-teman itu ayo kita kesini, ayo kita kesana katanya. Nah
0: bener.
1: Itu tuh kak.
0: Agak susah ya bagi waktu ya kak.
1: Iya.
0: Oke. Nah dari pengalaman pribadi kak nih, pelajaran yang paling berharga selama kakak menjadi pelaku UMKM ada nggak sih kak?
1: Ada sih kak. Kalau kita di usaha nih kan pasti pengalaman yang berharganya itu juga jadi kita bisa mandiri ya kak, mandiri, tidak bergantung sama orang tua. Jadinya tuh sama kita tuh juga bisa menghargai diri kita sendiri tuh nah kak.
0: Bener.
1: Karena kan di usaha ini kita banyak gagalnya, mental juga kak. Kalau kita nggak tahan tuh kan bisa anggapannya nangis lah kak.
0: Iya,
1: anggapannya
0: bener.
1: Loh kak. Nah jadi tuh pengalamannya tuh yang sangat berharga itu bisa membuat diri kita berkembang, Kak. Seiringnya waktu kita belajar, sini gagal di sama teman-teman yang lain tuh juga banyak kan yang pengen buka usaha gitu. Bener. Nah, Kak. Nah, jadi tuh anggapannya tuh pengalamannya tuh banyak lah, Kak, yang berharga gitu.
0: Benar. Akhirnya Kakak di usia muda pun merintis, di usia tua bisa nikmati.
1: Iya, mudahan ya, Kak. Amin.
0: Nah, ada enggak sih, Kak, target atau mimpi Las Sejok PKI dalam beberapa tahun ke depan?
1: Pastinya ada ya, Kak. Untuk beberapa tahun ke depan nih pastinya pengennya punya yang lebih lagi gitu, nah, Kak. Dulu tuh saya udah pernah punya cabang.
0: Oke.
1: Nah, cuman di situ ada banyak permasalahan gitu, nah, Kak, karena cari orang juga susah di situ. Jadi saya tutup aja satu gitu, nah, Kak. Jadi saya satu. Nah, di situ juga ada pelajarannya juga. Jadi kedepannya tuh pengen lebih besar lagi lah, Kak.
0: Benar.
1: Nah, tapi supaya apa namanya, saya bisa menjalannya gitu, nah, Kak. Kalau bercabang itu kan agak susah ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, itu
0: memanage waktu dan memanage tempat juga agak susah.
1: Iya, agak susah, dan juga mencari karyawan itu susah, Kak.
0: Iya, benar. Seperti mencari harta karun, Kak.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah, ada tips gak sih dari Kakak untuk mencari pegawai sendiri nih?
1: Nah, tipsnya itu kayaknya saya juga bingung ya, Kak. Karena sampai sekarang ini saya nyari karyawan paling bertahan 6 bulan aja.
0: Oke.
1: Karena jadi kalau sudah di training paling seminggu berhenti mereka.
0: Oke.
1: Mungkin karena kan kalau di booth itu kan kayaknya panas ya. Nah, jadi anak-anak sekarang ini kayaknya memilih mereka pekerjaan. Nah, di situ juga tantangannya juga. Kalau untuk tips tuh saya bingung juga masih sampai sekarang, Kak. Masih belajar juga gitu, nah, mencari orang gitu.
0: Oh, berarti Kakak masih mengelola sendiri nih?
1: Iya, kadang tuh dibantu mama saya malahan. Karena kan lumayan rame kan, Kak, sekarang. Nah, itu.
0: Oke, apa harapan Kak Maharani untuk perkembangan UMKM di Kota Palangkaraya nih?
1: Oh iya, harapannya semoga UMKM ini banyak juga dikenal dan didukung sama pemerintah kan, supaya lebih terkenal juga di Palangkaraya, dan juga bisa menjadi untuk teman-teman di Palangkaraya, masyarakat ini bisa berbelanja di UMKM lokal lah, anggapannya di Palangkaraya ini. Karena makanan UMKM itu banyak yang enak-enak.
0: Benar.
1: Ya, tidak hanya di yang makan makanan luar aja gitu, nah, Kak. Nah, itu sih, Kak.
0: Oke. Nah, tidak terasa ya kalau Pak Hari, perbincangan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Maharani yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi tentang perjalanan membangun Las Sejok PKY. Semoga obrolan hari ini bisa memotivasi Kula Pak Hari, khususnya generasi muda, agar berani memulai usaha dan terus berinovasi. Saya Cecilia pamit undur diri dan Kak Maharani pamit undur diri. Sampai jumpa di teras UMKM berikutnya.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Una hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau na.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tu na tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita amak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Kula Pahari, Ketua Tim PK Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Tisya Agustiar Sabran, secara resmi membuka Festival Tari Anak Kalimantan Tengah tahun 2026. Acara bertema Laras Gerak tersebut digelar panggung terbuka di UPT Taman Budaya Palangkaraya. Aisyah menuturkan bahwa pengenalan budaya merupakan pondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda yang kuat, cerdas, kreatif, dan memiliki kecintaan terhadap identitas daerahnya. Ia menuturkan bahwa pengenalan budaya merupakan pondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda yang kuat, cerdas, kreatif, dan memiliki kecintaan terhadap identitas daerah. Laras dimaknai sebagai harmoni, sedangkan gerak merupakan esensi dari seni tari. Demikian berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg per harinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

Ya, Kulo Pahari 95,1 MHz, RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Halo-halo Kulo Pahari. Kalau ngomongin kota yang bisa bikin diet langsung bubar jalan, jawabannya adalah Kota Medan. Kota ini terkenal banget dengan kuliner yang legendaris dan penuh cita rasa. Dari pagi hingga malam, selalu ada makanan enak yang siap menggoda perut kamu. Mulai dari makanan berkuah, jajanan manis, sampai kuliner malam yang ramai diburu orang-orang. Pokoknya, sekali kuliner di Medan, susah untuk kamu berhenti.

0: rahasian hijaunya? Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
3: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
2: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
3: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
2: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
3: Ya, waktu tidak dapat diputar. 1 menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
4: Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Kula Pahari, Babin Kaptinas Kelurahan Bukit Tunggal Polsek Pahandut menghadiri musyawarah penanganan warga yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ di kawasan Jalan Mahir Mahar, kilometer 10 Kota Palangkaraya. Musyawarah dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai adanya warga yang meresahkan lingkungan. Dalam pertemuan itu, keluarga menyampaikan akan menangani yang bersangkutan secara mandiri dan berencana memindahkannya dari lokasi tempat tinggal saat ini. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan setiap persoalan di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan secara bijaksana dengan tetap mengedepankan keselamatan, kepedulian, dan kebersamaan. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

0: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.
1: Ya, kula pahari, saat lagi kita akan bergabung dengan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jambi dan RRI Perompat Jakarta dengan tema Peran Turget dalam memperkenalkan Danau Teluk. Selamat mengikuti.
2: Danau Teluk, wah lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya enggak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Perompat Jambi ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk plan interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812112498. Nah, di WhatsApp Perompat Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Perompat Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
3: Oh iya.
2: Oke. Oke. Halo Vina.
3: Hai, halo.
2: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
3: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
2: Emang juga masih muda kali ah.
3: Alhamdulillah. Ais, ada Pok Mariana di sana.
2: Iya, halo. Kabar baik alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana? Kabar baik kah? Sehat alhamdulillah. Ini sih dipanggilnya Vina atau apa nih?
3: Iya, Vina.
2: Vina ya. Oke. Okay. Vina, siang hari ini di RRI Perompat Jambi kita akan membahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
3: Betul sekali.
2: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
3: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telane Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
2: Baik.
3: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
2: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
3: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
2: Baik kalau gitu. Lan interaktif, kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
3: Untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Ya, jadi
3: itu
2: silakan ya.
3: Jambi.
2: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Perompat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Perompat Jambi, Vina?
3: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
4: Ya, Bang Agil aja.
3: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpok ada Bang Faras Naufaluraihan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini Mpok.
2: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini ya, founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
4: Halo Kak.
2: Bisa dengar suara Pak Mariana ya Bang Agil?
4: Bisa.
2: Iya, Bang Novel gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Kak.
2: Bang Novel agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
3: Aduh.
2: Enggak, tapi emang bener suaranya agak jauh mikrofonnya nih Bang Novel.
3: Memang,
2: Iya, memang benar ya. Takutnya salah kuping kita di sini, enggak ya? Benar ya, merada jauh
3: memang,
2: ya?
3: Memang kayaknya emang agak-agak apa? Mic-nya emang agak-agak jauh, agak sedikit jauh. Gimana sih bahasanya gitu lah pokoknya.
2: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh? Nah.
3: Kayaknya enggak bisa,
2: bisa ya. Ganti-gantian gitu. Kasihan lah noh kalau ngobrol entar suaranya jauh.
3: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
2: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
3: Okay.
2: Iya. Bang Nova sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Nova, Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
3: Boleh, silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
2: Iya. Jadi
4: terus,
2: ya.
4: Apa, Kak?
2: Iya, jadi ini apa, lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak,
2: Oke.
3: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin, Bang, di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan, Kak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
3: Tapi kalau untuk sejauh ini, Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu, oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh, Bang? Boleh Abang Noval mungkin yang menjelaskan, silakan, Bang.
5: Nah, jadi peran kami di situ, Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu, Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari jambi-jambi sini lah, Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu untuk kami jelasin, Kak, tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, Kak, pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, pencarian juga itu nelayan situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, tentang ikan-ikan situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten, kan, Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
3: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya, Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar Provinsi Jambi?
5: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal, ya.
3: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main ke sana sih, Bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
4: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda, Kak. Seperti kayak apa, pacaran, juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
3: Tapi kalau untuk sejauh ini, berarti Abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
4: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
3: Boleh nih Abang kasih taulah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh, silakan, Bang. Abang Novel atau Abang...
4: Boleh, Novel dulu.
3: Novel. Oke.
5: Jelaskan tentang apa nih?
3: Mengenai sejarah Danau Teluk.
5: Sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu sih.
3: Oke, kan? Boleh, ha?
5: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, itu tadi Kak, memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian enggak? Kalau sebagian masyarakat di seberang dulunya itu kebanyakan nelayan enggak? Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembangnya zaman sekarang, Kak, menjadi nelayan di dalam teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap, Kak, menurut kami. Karena peramu sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam dulu lagi.
3: Oh, oke.
5: Kenaikan sudah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami, kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada dana yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga, Kak.
3: Oh, oke.
5: Okay. Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
3: UMKM lokal ya berarti ya, Bang ya.
4: Benar.
5: Kami tuh pengennya kayak gitu, Kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Daun Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir, karena kalau Daun Teluk jadi tempat wisata, itu kan mau kotor, banyak sampah,
3: okay.
5: Dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
4: menyadarkan
5: lah, Kak. Ya kalau dari dulu ini bisa untuk cari duit lah gitu.
3: Oke.
5: Okay. Dari jalan peserta tadi.
3: Oke. Boleh Bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Noval tadi.
4: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya, Kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Nopal tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui, Kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu, aktivitas nelayan masih banyak sekali, Kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila, dan lain-lain. Jadi kalau sempat jadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa, budidaya ikan tadi berdampak, Kak.
3: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman, Bang, kalau untuk jadi tempat wisata?
4: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman, karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalui itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
3: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu, biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah, kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
5: Nah, kalau mitos juga boleh kakak tanya ke Bang Agil, Kak.
3: Boleh, Bang, silakan.
4: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu, baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu juga ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu, kalau cerita masyarakat sekitar, itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui, ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ simpannya.
3: Oh jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya di situ. Tapi untuk sejauh ini untuk daerah yang abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa bang? Atau memang itu tempat yang di apa ya maksudnya tempat sejarah tapi akhirnya kita berkunjung ke sini nanti kita jelasin mengenai hal ini kayak gitu.
5: Nah jadi kalau sekarang kalau dulu juga Pulau Pabe itu
4: tahun 2000-an awal.
5: 2000-an awal itu tempat dinas perikanan ya.
4: Kota Jambi.
5: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ udah mungkin udah pindah jadi sisa bangunan juga jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang dari umum ini sama sekali.
3: Oh oke. Okay. Ya,
5: memang kosong apa itu cuma ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
3: Sampai sekarang berarti
4: sampai sekarang
3: berarti tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Novel juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Novel jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu
4: ya. Boleh, kami akan menjelaskan sedikit sejarah tadi seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu menjala
3: oh,
4: ikan
3: jala.
4: Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
3: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana bang?
5: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak tidak ada kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia untuk jadi salah satu tempat penyeberangan lah kak, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak yang banyak kak, karena tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada orang. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa ikan yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen.
3: Oh oke.
5: Jadi yang tinggal tetap yang di situ
4: tidak ada.
3: Oh tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
5: Pengennya kami tuh kayak itu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, kayak mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang kayak
4: Festival Danau Teluk.
5: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
3: Oh oke. Iya, oh berarti itu masih wacana kedepannya, udah impian kedepannya semoga terwujud. Oke. Nah.
2: Iya. Oke. Baik, Bang Agil ada juga Bang Novel terus juga Vina ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya untuk dengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Novel. Kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa naik perahu di sana ya Bang ya?
4: Betul.
2: Bang, ini kan diposting di sosial media. Kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa Yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
4: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
2: Oke, okay, Instagramnya apa Bang?
4: Titik balik.
2: Titik balik.
4: Ah. Iya. Cari aja di Instagram itu titik balik.
2: Oke.
4: Okay. Atau di TikTok.
2: Oke.
3: Okay. Sama aja.
2: Berarti TikTok kan juga titik balik ya Bang ya. Hmm. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Okay. Diulang boleh kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
3: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
2: Iya.
3: Ataupun okay WhatsApp-nya ya Pak ya.
2: Iya. Di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
3: Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya kan mengenai yeah komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
5: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul titik balik juga. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya NU
4: di pinggiran Danau Teluk.
5: Di pinggiran danaunya.
3: Oh iya.
5: Jadi kami itu
4: sering duduk di situ.
5: Kami itu duduk di situ. Nah, kata kami duduk di situ saling
4: bertukar
5: ya, saling bertukar pikiran,
3: sering ngobrol bareng.
5: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu tuh dia lihat nelayan yang senang pakai perahu, dia pengen, dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang, jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di seberang kak masih punya perahu.
3: Oh iya, nah, alat transportasi
5: iya, ya. Iya, perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi, apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak main dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak. Karena orang seberang, dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun masih
3: banjir gitu ya. Yeah.
5: Nah, jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
4: Oh, okay. Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
5: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten foto segala macam, kami up ke
4: media sosial kami.
5: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tertarik juga.
3: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh Bang, duo orang, maksudnya tuh duo model perahu yang pertama pakai mesin sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, nah kalau itu gimana Bang?
5: Kalau kami itu Kak, kalau perahu kami itu enggak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk Kak.
3: Kenapa gitu?
5: Kalau di Danau Teluk itu Kak bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Kalau dari situ kami mikir juga kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan itu, pertama ganggu aktivitas nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga,
4: jaring-jaring pukat.
5: Jadi kalau pakai mesin itu mungkin bisa putus lah, kayak mengganggu dia. Tadi kami memilih alternatifnya walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
4: berperahu bersama titik balik tadi.
3: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa Bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
5: Kalau facilities kami itu kak, kalau untuk ekspor kan di hari weekday itu di 25.000 per orang.
3: Oke.
5: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
4: Sedikit menambahkan itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, please sudah diedit.
3: Sudah semua ya, berarti
4: itu yang terima beres. Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
2: Baik kalau gitu. Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
6: Halo.
2: Halo.
6: Selamat. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
2: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, itu, radionya bisa dikecilkan.
6: Pak Susanto di Kuburaya.
2: Oke, lanjut. Terima kasih, Pak.
6: Aman,
2: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Aman. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari Komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Abdanau Teluk ya, di Jambi ya.
3: Betul.
2: Silakan, Pak, ada yang ditanya apa nih?
6: Yang kami tanyakan itu pertama, apa nih luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu. Berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia-kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini, narasumbernya. Soalnya umur mereka masih kecil, jadi belum tahu sejarahnya. Sejarah dari datu nenek moyang mereka ini belum tahu. Nah, apa nih, danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, ya, kita harus maklumi.
2: Ya.
6: Oke lah, makasih.
2: Iya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Iya, baik.
6: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
4: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah. Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Justru kalau air pasang, kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
3: Jadi warnanya air warna Batanghari ya.
4: Jadinya kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut itu jernih airnya Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
2: ya.
3: Aman berarti. Aman,
2: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya.
3: Boleh, Intra
2: ke Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Ya.
7: Pak Nana.
2: Ya, Pak Jamsar.
7: Di Jakarta. Iya.
2: Siapa?
7: Siapa di Jambi itu?
2: Ada Vina.
7: Bobina, Bobina sama abang-abang apa tuh?
2: Bang Agil sama Bang Naufal. Bang Agil sama Bang Naufal.
7: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhir orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
2: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Naufal.
7: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
2: Danau Teluk.
7: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana, para nelayan sekitar danau, itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin dan yang lainnya.
2: Iya.
7: Itu aja sih.
2: Iya, baik.
7: Itu aja ya.
2: Baik ya, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji.
7: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Agil Noval yang menanggapi.
8: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungainya itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih.
3: Bening ya.
8: Bening kan. Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya sindumpeng mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
4: Jaring apung.
8: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
3: Iya, keramba.
8: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
4: gurami.
8: Ikan gurami, itu ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk induan. Jadi untuk induan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Induan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin udah bisa bertelur, telurnya baru diletasi dulu lagi baru naik ke rumah.
3: Berkembang di kembang biakan.
8: Pembibitan. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong kolam.
3: Kalau budidaya sendiri ya.
2: Baik.
8: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
2: Iya. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih Kak, katanya promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026 bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi, gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih kira-kira mau ditanggapi nggak, seperti apa?
4: Gimana Kak?
2: Bagaimana Sar?

0: Oh.
1: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu,
0: Betul.
1: belajar.
0: Oh, oh.
1: Kayak
0: Oh, oh.
1: kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan
0: Oh, oh.
1: bahasa seberang itu terlalu cepat.
0: Nah.
1: Ya, jadi
0: Oh.
1: sulit untuk dimengerti katanya.
0: Nanti susah
1: Ya,
0: ribet.
1: susah.
0: Oh, oh, oh.
1: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
0: Menggunakan bahasa Melayu
1: Ya,
0: seberang.
1: untuk
0: Berarti
1: memperkenalkan juga bahasa kami kan.
0: Berarti sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh di sana
2: Melayu
0: ya.
2: seberang.
0: Melayu seberang, Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada lain telepon lagi nih, Vina di Jakarta. Di sana ada nggak, Vin?
2: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
0: Enggak, enggak apa-apa lah ya, Vin ya, sama aja.
2: Gas
0: Oh.
2: lah.
0: Halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Leman di Tanggamus
3: Selamat siang,
0: Lampung.
3: Kakak Pina.
0: Iya.
2: Yep.
3: Ya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Pak Nana.
0: Iya, silakan
3: Oke.
0: Bang
3: Ya, saya mau
0: Leman.
3: tanya dengan Nasum siang ini, siapa tadi?
0: Agil.
3: Agil dan Abang Nopal.
0: Noval, betul.
2: Betul.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya.
3: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk, teluk apa ini namanya?
0: Danau Teluk.
3: Danau Teluk. Oh, saya kembali ke saya kakak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, tangga Lampung, Semang, Pagung Ponana. Jadi, ini soal danau, Danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Atau ada pertunjukan apa gitu, Monana, Wabuna, untuk pertanyaan untuk kedua Nasum Lopal dengan Agil itu.
0: Iya, oke, itu aja Bang Leman ya.
3: Siang.
0: Iya, selamat siang, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabarakatuh.
0: Mungkin bisa diulang kali ya, Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk, kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
1: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan
0: yeah.
1: Kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya
0: okay.
1: itu Festival Danau Teluk.
0: Oh, ada
1: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak. Kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja? Pertanyaan kedua tadi apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu? Itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih, cantiknya nggak, sumpah.
2: Oke. <Okay. laughs> aku juga belum pernah kesana.
0: Oh iya.
1: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami.
0: Iya.
1: Jadi. Itu sunsetnya itu mantul kak ke air air apa air danau,
2: air
1: itu.
2: Danau tadi
1: ya, memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak ya
2: okay.
1: untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga priwet.
2: Oh iya, sekarang lagi zaman.
0: Iya, benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang prewedding di situ ya.
1: Kami juga menerima prewedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada priwet outdoor di danau.
2: Oke, jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
0: Oke.
1: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
2: Oh, oke.
0: Baik kalau gitu ya Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh nggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya, ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Propertis Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif Vina, bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana Vin.
2: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
0: Iya, jadi silakan yang mau ke Propat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Abang Po apa pendengar Propat di Nusantara. Ya udah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Afina Dabayanti, penyiar di Pro4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Pro4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro4 Jakarta juga boleh. Atau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro4 Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana.
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Okay. Tapi udah masuk.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh, kalian. Iya. Okay, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ini menjawab, Kak. Mm-hmm. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya?
2: Mm-hmm. Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak gini, Kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, mm-hmm, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Nah, kalau kami memberitahunya tuh, Kak, jangan buang langsung ke air itu.
2: Oke, okay, berarti itu pembuangannya sendiri ya, Bang ya.
3: Sama
2: ya,
3: kami tanggung juga. Setelah selesai itu, kami sampai kami yang di atas. Karena bertujuan, walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu, itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hedonism yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit, tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah, itu kami tidak mau, Kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggo itu ya, di sini untuk sampah sekitar ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah, sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk bawa sampah pada tempatnya ya, Bang yo.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Pro4 Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja, katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih, Agil nih, untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya? Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Okay. Ya kalau.
1: Ya. Oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan. Ya.
4: Explore sama prewed itu berbeda, Kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan.
1: Yeah.
4: Kalau pre-wed itu video juga kita edit, juga foto pre-wed, spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk pre-wed tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500 ribu. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk pre-wed kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk pre-wed lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya.
1: Oh, iya.
4: Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Tuh, jam 4 sampai
1: jam 6. Oh, 2 kami... jam aja ya berarti ya?
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di dalam teluk kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: hutan kan hutan.
1: Iya hutan. Oke oke.
3: Masa gila masih tidur enggak?
1: Iya juga. Iya. Oke baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolan ya, enggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satunya di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau akhirnya berbicara? Siapa yang ngomong?
3: Lalu impian kami itu ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari tahun 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai dari mulai bermagang di alat-alat yang seadanya dari kami itu sangat kurang lagi. Juga tempat dan usahanya. Kalau untuk event ke depannya mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di tahu nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya
4: makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
2: Menarik
3: lagi.
1: Benar ya.
3: Mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Amin. Oke, kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari tuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Ya Kak.
1: Iya, pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu sama Naufal dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Naufal ya.
2: Itu penasaran.
1: Iya, ya mau foto pre-wedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepatnya dapat.
1: Betul. Bereksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
4: Ada reservasi. Itu harus reservasi.
1: Baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Naufal sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara tradisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Baik, itu dia Abang Pup Regga Perempat di Nusantara, Suara Bunda Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema Perantur Guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara.

Kulapa Hari, kontingen karate Polda Kalimantan Tengah tampil gemilang di panggung nasional. Membawa nama Bayangkara Presisi, tim ini memborong 13 medali dalam kejuaraan Karate Kapolri Cup 2026 National Open Karate Championship yang digelar di Gor Nambojaya Sport Kota Tangerang, Banten dan resmi ditutup pada Minggu 28 Juni 2026. Kabit Humas Kalteng Kombes Pol Budi Rahmat menyampaikan kebanggaan institusi atas capaian yang ditorehkan para atletnya tepat dalam momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kejutan terbesar datang dari kategori Open Festival Turnamen Polri, di mana kontingen Kalteng tampil mendominasi hampir di setiap nomor yang diikuti. Demikian Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

0: Ya, halo-halo Kulopo Hari, selamat siang. Senang sekali kembali bersama saya Cecilia berada di Obrolan Budaya, ruang santai untuk berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dari berbagai sisi kehidupan. Cuaca belakangan ini susah ditebak ya Kulopo Hari, karena kadang pagi panas, siang hujan, malam malah hujan lagi. Hujan lebat ya. Dari tengah kondisi seperti ini, gimana sih cara anak muda nih ya tetap menjaga kesehatan tanpa harus ribet? Nah, kebetulan kita ngobrol santai ini bareng Mira pada siang hari ini. Halo Mira.
1: Halo
0: Kak. Oke, gimana kabarnya nih?
1: Baik sekali Kak.
0: Oke, tampak mengos-ngosan ya.
1: Iya. Maaf.
0: Gak apa-apa, kita santai aja ya. Oke, nah Mira, kabarnya gimana nih, baik?
1: Baik banget Kak.
0: Baik banget, iya. Sebentar lagi menghitung hari ya.
1: Iya.
0: Iya benar. Akan go.
1: Iya. Bakal rindu
0: benar,
1: di ruangan ini.
0: Benar. Nanti bisa sekali lah Mira-Mira kesini ya.
1: Iya.
0: Oke, nah sebelum itu Mira, kan sebagai mahasiswa aktivitas kamu pasti di luar kan padat.
1: Iya.
0: Nah gimana kamu menjaga kesehatan kamu supaya tetap fit nih?
1: Aku sih Kak banyakin istirahat dan minum vitamin dari dokter yang pastinya. Iya. Karena kalau kita menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pasti kita akan sehat dan baik-baik aja tuh.
0: Benar.
1: Iya.
0: Nah kan cuaca sekarang lagi kadang panas kadang hujan seperti
1: iya,
0: kemarin ya. Tiba-tiba hujan lebat seharian.
1: Iya.
0: Nah kamu suka kesel gak sih Mira dengan cuaca yang gak menentu sekarang?
1: Iya Kak, suka kesal banget, apalagi kalau ada jemuran kan.
0: Benar.
1: Paginya kan cerah tuh terik. Pas sudah jam sekitaran siangnya mendung, tiba-tiba mendung dan hujan lebat.
0: Akhirnya tidak kering.
1: Iya, akhirnya tidak kering.
0: Oke. Pernah gak sih kehujanan pas kamu lagi di kampus atau perjalanan pulang nih?
1: Pernah Kak, bahkan sering banget sih. Apalagi dengan cuaca kita yang tidak menentu kan. Sering banget Kak, apalagi di saat kita pulang nih, cuacanya terik-terik banget tuh. Pulang dari sini, pas di tengah perjalanan tiba-tiba hujan. Makanya tidak menentu banget kan
0: ya,
1: Kak.
0: Kadang hujannya di sini hujan, di sana enggak hujan.
1: Iya.
0: Itulah.
1: Yang
0: ya,
1: pastinya sediain jas hujan.
0: Iya, benar. Meskipun panas.
1: Iya, ya, meskipun panas.
0: Biar panas tetap bisa hujan. Nah, kalau biasanya cuaca berubah-ubah, kondisi badan Mira tuh gampang drop atau aman aja nih selama ini?
1: Kalau selama ini dengan cuaca yang terbilang ekstrim ya Kak. Saya sih pit-pit aja sih Kak. Iya. Ya itu, kita harus menjaga pola makan kita dan pola tidur kita.
0: Iya. Jangan begadang ya.
1: Iya, jangan begadang.
0: Nah, kan kalau anak-anak sekarang tuh sering cuek sama kesehatan. Nah, menurut Mira gimana tuh?
1: Yang pastinya Kak, kalau kayak gitu karena dia sih, karena anak muda zaman sekarang itu tidak mementingkan kesehatan.
0: Bener.
1: Yang penting sehat gitu aja, tapi nggak tahu akhirnya dampaknya. Yang pastinya banyak sekali aku melihat di TikTok Kak, seumuran aku itu sudah kena gula darah.
0: Ya,
1: itu penyebabnya Kak, karena begadang sih aku lihat-lihat Kak. Iya, jadi kita harus mementingkan kesehatan kita sebelum dampaknya semakin merusak diri kita.
0: Benar,
1: iya.
0: Benar. Karena akhirnya di masa tua.
1: Iya, masa tua.
0: Benar, kita ngerasainnya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, menurut Mira kebiasaan kecil apa sih yang paling penting untuk menjaga kesehatan nih?
1: Kebiasaan kecil Kak, yang pastinya saling apa? Yang kegiatan seringnya itu Kak seperti kita melakukan aktivitas. Kalau kita ada waktu luang, kita jogging, jalan sehat contohnya. Dengan hal-hal tersebut kita menjauhi sedikit demi sedikit kita seperti menjauhkan hal dari tubuh kita itu seperti virus Kak.
0: Benar.
1: Iya, sedikit demi sedikit kita kayak membuang lah hal tersebut.
0: Benar.
1: Iya.
0: Nah kan Mira nih tidurnya teratur gak sih?
1: Aku sih Kak akhir-akhir ini
0: lagi begadang.
1: Iya, lagi begadang, Kak. Karena mikir laporan.
0: Benar, lagi ada deadline.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya bukan hari ini atau hari biasanya Mira tuh begadang atau enggak?
1: Enggak, Kak. Aku paling jam tidurku yang paling tinggi itu jam 10.
0: Oh,
1: jam 10 malam.
0: Udah tidur.
1: Itu paling aku ada mikirin sesuatu lah kalau jam 10-an, kalau aku sudah tidur jam 10-an. Tapi di bawah itu, Kak, jam 8, setengah 8 aku sudah setengah 9 aku sudah tidur.
0: Oh, cepat ya?
1: Iya, cepat. Makanya kalau orang ngechat aku di atas jam 9 sudah offline, itu berarti aku sudah tidur.
0: Sudah tidur.
1: Iya.
0: Nah, gimana sih cara Mira menjaga pola tidur supaya sehat?
1: Yang pastinya karena aku kan kecapean nih di kantor. Contohnya banyak kerjaan, jadi kalau kalau hari-hari ini aku tuh nggak ada tidur, Kak. Makanya kecapean, mungkin dari kecapean tersebut aku lelah terus tidur.
0: Benar. Akhirnya pulas. Sampai pagi.
1: Iya. Dan aku pun, Kak, nggak membiasakan diriku tuh untuk begadang.
0: Oh iya, benar.
1: Iya. Karena dari kita begadang sekali, pasti kita akan berkali-kali akan begadang terus-terusan.
0: Bener.
1: Iya.
0: Akhirnya jadi kebiasaan.
1: Iya, akhirnya akan jadi kebiasaan.
0: Nah, penting gak sih menurut Mira kalau kita vitamin?
1: Penting banget, Kak. Aku seringkali direkomendasiin dokter aku itu minum vitamin. Walaupun tidak setiap hari, tapi ada vitaminnya, Kak. Iya, yang masuk ke tubuh kita. Karena dari vitamin tersebut kita akan tetap terjaga staminanya, menjauhkan dari segala penyakit. Contohnya zaman sekarang banyak sekali orang itu kena flu dan batuk, Kak.
0: Iya, benar.
1: Iya, karena cuaca kita itu tidak menentu. Jadi dalam bentuk vitamin tersebut mereka menjauhkan virus.
0: Benar.
1: Iya.
0: Akhirnya tubuhnya juga jadi fit.
1: Iya, fit.
0: Benar. Nah, menurut Mira kebiasaan buruk apa sih yang harus mulai dikurangi nih untuk anak muda?
1: Yang pastinya kurangi nongkrong-nongkrong di kafe. Karena dalam kita nongkrong di kafe sih, Kak, menurut aku itu bisa kita nongkrong, tapi membahas dengan topik yang lebih mendalam.
0: Benar.
1: Iya, kita mencari waktu luang aja. Jangan setiap malam kita selalu nongkrong di kafe, begadang. Karena dari situ kita akan kebiasaan nanti, Kak, di saat tua. Kebiasaan apa? Kebiasaan begadang.
0: Iya.
1: Lalu dari kebiasaan begadang kita pasti memiliki riwayat penyakit yang bahkan kita tidak tahu, Kak. Iya. Ada content creator, Kak, yang dulunya waktu dia masa muda dia itu sering begadang, Kak. Dan akhirnya dia setelah menikah, Kak, dia itu terkena gagal ginjal.
0: Oke.
1: Bahkan sudah stadium akhir.
0: Waduh.
1: Iya. Bahkan dalam satu minggu itu, Kak, dua kali cuci darah. Iya. Makanya efek begadang itu sangat banyak sih, Kak, menurut aku. Jadi untuk anak-anak muda, jauhilah begadang. Cepat tidur, atur pola tidur yang lebih teratur. Iya.
0: Benar. Berarti kalau seseorang yang nempel molor itu sebuah anugerah berarti.
1: Iya, anugerah.
0: Seperti Mira ya.
1: Iya.
0: Anugerah tuh tidur, untuk tidur di jam 8 atau jam 9 itu sebenarnya susah untuk anak muda sekarang. Apalagi sambil scroll-scroll media sosial.
1: Aku sih, Kak, kalau scroll-scroll media sosial itu aku kan orangnya cepat tidur. Pasti kalau aku sudah menguap berkali-kali, aku akan melepas handphoneku. Karena dari aku melepas handphoneku, aku tidak lagi membayang dunia persosialan, media sosial. Jadi dari situlah aku bisa tidur cepat.
0: Benar. Mending ke dunia mimpi ya.
1: Walaupun mimpinya kadang-kadang buruk.
0: Meskipun buruk itu namanya mimpi ya.
1: Yang penting tetap tidur.
0: Oke, nah, harapan Mira nih agar generasi muda semakin peduli kesehatan.
1: Harapan aku sih, Kak, yang pastinya yaitu jauhi pergaulan bebas. Karena dalam pergaulan bebas pasti kita akan mengikuti alur teman-teman kita. Yang pastinya mengikuti alur-alur teman kita yang sering nongkrong di kafe. yang selalu begadang, ngajak kita keluyuran, yang pasti jauhi hal tersebut, Kak.
0: Benar.
1: Tetap hidup sehat, atur pola makan, atur pola tidur, karena dari situ kita akan hidup sehat, sesehat-sehatnya sampai tua.
0: Benar. Iya. Supaya umur panjang ya.
1: Iya.
0: Seperti orang Jepang kan, mereka percayakan rempah-rempah.
1: Jalan, seperti itu.
0: Ya,
1: jadi, jalan setiap hari.
0: Benar.
1: Walaupun jalannya itu jalan lambat, yang penting kita jalan.
0: Ya, supaya metabolisme tubuh juga bagus, kesehatan juga jalan.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih untuk Mira.
1: Iya.
0: Ternyata seru sekali obrolan kita hari ini meskipun singkat ya. Nah, ternyata menjaga kesehatan itu enggak selalu harus mahal, kelapa hari atau rumit. Dimulai dari tidur yang cukup seperti Mira ya, yang pelor. Nempel molor. Nah, terus makanan bergizi dan minum air putih yang banyak, bergerak lebih banyak juga dan menjaga pola hidup seimbang. Terima kasih untuk Mira. Yang sudah berbagi cerita dan tips sehatnya nih. Semoga obrolan hari ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kulapa hari untuk mulai menerapkan kebiasaan sehat dari hal-hal sederhana. Saya Cecilia dan Mira pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Mailship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak di

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Ya, gue 8 hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 14.41 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana gue 8 hari, karena setelah ini akan ada rekan kami yang imut cute, yaitu Anissa Umami, yang akan menemani kamu di Badengkoy tentunya pada sore hari ini. Jadi gue 8 hari, jangan kemana-mana, dan siapkan lagu dangdut terbaik kamu tentunya di Badengkoy nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita

0: ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Yang kula pari berita bahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat, DPRD Kalteng dukung sensus ekonomi jadi dasar kebijakan pembangunan. Anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah, Agi, menilai hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi. Ia mengatakan di mana pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan akurat agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai pendapatan usaha, tabungan, hingga pola konsumsi menjadi bagian penting dalam proses pendataan. Demikian berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada, dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya hadir nemenin kamu bareng Anissa Umami ya, sampai nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya lagu-lagu dangdut nemenin kamu di sore hari ini bersama dengan Mbak Dengkoy. Dangdut adalah kita. Kirim request terbaik kamu, salam-salam tercinta kamu, kita sampaikan ke orang-orangnya langsung di 0536323599 atau lewat WhatsApp kita di 0811520123. Cus, sembari nunggu requestan dari kamu bersama dengan Eva Dapista dengan ketulusan nemenin kamu hari ini.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu bareng dengan Badeng Koi Dangdut adalah kita. So, sudah berapa lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama teman-teman? Aduh, masih terbawa ya. Bersama dengan Kulopa hari di siang menjelang sore hari ini ada sekitar waktu 1 jam ke depan untuk nemenin kamu. Jadi cus boleh ya di 0536 3235 969, atau lewat WhatsApp kita di 0811 5201233. Boleh kali ya kita angkat dari line telepon terlebih dahulu, setelah itu baru kita switch ke WhatsApp nih. Kita angkat dulu, hari ini kita ngobrol bareng siapa? Halo, selamat siang menjelang sore, Badeng Koi.
1: Selamat sore.
0: Sore bersama dengan Bang Nanang. Badeng Koi dan Dangdut adalah kita. Halo, gimana kabarnya hari ini Bang Nama?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Habar cuaca
1: tetap
0: kita.
1: Tetap pekan ketemu dengan Nisan.
0: Kenapa tuh?
1: Tetap pekan ketemu dengan Nisan. Tetap pekan ketemu.
0: Iya, karena Nisa cuma sekali aja.
1: Kemarin aku nggak bisa telepon nomornya.
0: Oh, apa gangguan kemarin ya? Mungkin ada beberapa kendala sedikit. Tapi hari ini aman lancar.
1: Alhamdulillah bisa.
0: Iya, nih Bang.
1: Teman-teman kita.
0: Boleh. Ada lagu apa cu?
1: Lagunya Bunda Rita Sugiarto.
0: Dari Bunda Rita Sugiarto, judulnya?
1: Iya, Bara Api Cinta.
0: Asik, Bara Api Cinta. Sepanas matahari Palangka. Buat siapa nih lagunya Bang Nanang nih?
1: Lagunya hanya buat kita berdua.
0: Asik, buat kita berdua. Ada gak di salam-salamnya Bang Nanang yang mau disampaikan?
1: Salam-salamnya buat Depan Aswan, buat Bunda Haji Malili, buat Indonesia, semoga kita baik, dan Bang Jidan, buat Mbak Cecilia, Mas Karim, buatnya Bu Amor, buatnya Bu Farida, buatnya kayaknya buat semuanya aja kena.
0: Boleh.
1: Selamat istirahat semuanya. Buat Anissa, terima kasih.
0: Terima kasih banyak juga Bang Nanang ya. Nanti lagunya akan kita putarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Kulapa hari. Sudah bersama dengan Bang Nanang hari ini. Sekarang kita akan switch ya bersama di WhatsApp juga. Bisa banget hubungi kita di 0811 5201233. Yuk kita ngobrol dulu bersama dengan Bang Doni nih hari ini. Halo, selamat siang menuju sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Sore. Passwordnya dulu nih, Badeng Koi.
2: Dangdut adalah kita.
0: Nah, Dangdut adalah kita, baru Abdul. Gimana kabarnya Bang Doni?
2: Alhamdulillah sehat saja nah.
0: Alhamdulillah.
2: Kawan bener yang galau nih.
0: Wah, kenapa jar galau teman kita nih?
2: Galau benar itu Ibrahim nih.
0: Bah, kirain tadi
2: menyapu salah-salah.
0: Waduh. Semoga galaunya lekas hilang ya.
2: Lagu kita nah.
0: Boleh. Jadi lagu dulu kah kawan dulu nih tadi nih?
2: Lagunya ada minta lagu aja.
0: Oh, inggih. Dari Bang Doni ada lagu apa?
2: Lagu Roma aja bimbang gitu.
0: Boleh. Ini favoritnya Bang Doni banget ya. Roma Irama nih.
2: Ungu kawan lah.
0: lain lagi tuh melodi memori tuh.
2: Nah ya, kawan-kawan.
0: Boleh Roma Irama bimbang ya.
3: Halo.
0: Halo, Bris. Ini pasti suara Bang Dati Bayu
3: nih. Badeng Koi, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Bang Dati Bayu?
3: Kabarnya kepanasan enggak?
0: Sepanas apa hari ini?
3: Sepanas hatiku.
0: Asik.
3: Hatiku nggak adem nih kak. Ademin dong.
0: Aduh takut. Nanti anu kalau hujan adem. Kalau hujan jangan kehujanan juga sih. Oke, Bang Dati Bayu, tadi ada lagu bimbang dari Bang Doni. Versi dari Bang Dati Bayu ada lagu apa nih?
3: Lagu ini menghubungkan betul.
0: Oke. Halo. Halo. Hai.
3: Halo.
0: Halo.
3: Oh ya udah. Lagunya ulun anak minjam aja, Gen.
0: Minjam lagu apa tuh?
3: Lagunya Sengsara dari Hesti Damara.
0: Ah, lagunya Sengsara dari Hesti Damara.
3: Iya, lagunya buat kakak aja gitu.
0: Asik, bisa banget nih.
3: Ya, siapa tahu kan sengsara sama orang gitu.
0: Waduh, hari ini tuh emang temanya pada galau-galau semua ya. Bisa aja. Oke, ada salamnya kah sekalian salamnya, dengan Bang Doni?
3: Salam ke Banyu aja gin, guys.
0: Nah, kenapa tuh? Oh, merindukan hujan ya sekarang ya.
3: Ya, nunggu hujan nih kita.
0: Oke, semoga ya, kalaupun
3: salamnya buat semua aja, geng.
0: Kalau
3: buat kakak semangat, sehat selalu pokoknya.
0: Amin.
3: Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Dati Bayo, Bang Doni, bersama dengan teman-teman tadi juga ya, cerita kalau hari ini katanya ada yang galau, makanya requestnya lagu Bimbang dan juga Sengsara nih ya. Ini pada mau ceng-cengin temennya yang tadi kali ya. Dan tentunya kalau Pak Hari sudah menerima penelpon juga ya di hari ini, tentunya masih menunggu requestan dari kamu juga. Jadi tetap stay tune bareng kita ya, karena kita akan putarkan terlebih dahulu beberapa lagu, setelah itu nih saya akan balik lagi sapa kamu dan juga requestan bareng kamu semuanya. Cus, kita awali dulu ya bersama dengan lagu kali ini dari dangdutnya Siti Badriah. Asik, dari banyaknya lagu dari Siti Badriah, boleh ditebak salah satu lagunya ada apa? Ya, benar banget. Belum sempat nebak itu ya. Satu lagu dari Siti Badriah bersama dengan Terong Dicabein.

Ya Globari, kalau tadi bersama dengan Siti Badriah, kali ini kita akan berpindah pada lagu requestan selanjutnya bersama dengan Rita Sugiarto dengan Bara Cinta.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kalau pukul 16 waktu Indonesia Barat, Wakil Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Abdul Hamid mengapresiasi gelaran turnamen Batu Kotam Cup 1 yang berlangsung semarak dengan membawa semangat sportivitas. Menurutnya penyelenggaran kompetisi olahraga tersebut juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan juga prestasi secara positif. Adapun turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik. Kegiatan yang berlangsung di lapangan sepak bola Desa Batu Kotam ini turut dihadiri oleh perwakilan Porkopimda, kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat serta lainnya. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya. FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Melengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Dan yang ulang tahun hari masih bersama dengan Bodengkoi Dangdut adalah kita. Kayaknya makin sore makin cerah ya Palangkaraya. Semoga sore hari ini gak terlalu panas dan kamu bisa lihat senja cantik juga. Buat kamu yang baru pulang dari kerjaan atau bahkan lagi nyelesain pekerjaannya ya, lagi simpun-simpun, boleh dong requestan lagunya dulu. Kira-kira hari ini lagi mood lagu apa nih? Boleh kirimin di 0536 3235969 atau lewat WhatsApp kita ya di 0811 520 1233. Masih ada requestan dari Bang Dati Bayo ya, yang sudah kita tunggu-tunggu juga dari part pertama tadi. Langsung saja sembari menunggu requestan dari kamu juga, kita akan putarkan bersama dengan Mansyur S dengan Sengsara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Ya hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Dari Kulau Bahari, 95.1 FM, suara budaya Palangkaraya. Masih menyapa kamu dengan lagu Dangdut hari ini. So, boleh banget ya, selain kamu requestan Dangdut hari ini, ceritain kira-kira selama hari Senin ini gimana. Apakah tadi waktu bangun tidur cukup berat? Karena mungkin kemarin kita agak cukup long weekend ya. Atau bahkan teman-teman pelajar masih long weekend. Aduh, jadi kangen deh libur sekolah. Hai, masih ya bersama dengan lagu Dangdut temenin kamu kali ini. Bareng dengan siapa ya? Ada Yusnia dan juga Hamdan Ati dengan suara hati.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya. Ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Mengulang hari berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop UKM Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah setempat. Adapun bahan pokok yang disediakan pada pasar inflasi tersebut diantaranya adalah beras SPHP, beras premium, minyak goreng, gula, pasir dan telur, di mana harga pada persediaan di pasar inflasi untuk beras medium dipasarkan berkisar Rp65.000 kemasan 5 kg, sementara di pasar inflasi seharga Rp60.000 per kilogram per kemasan 5 kilogramnya. Selain beras ada juga minyak goreng, minyak kita. Pada pasar tersebut dijual seharga Rp15.500 per kilogramnya, sementara harga pada pasaran berkisar di Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Suhendra mengemukakan bahwa pasar inflasi ini dikelola tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah daerah, tapi menjalani kerjasama dengan kontributor seperti Bulog dan Pertamina dan juga Dinas Pertanian untuk komoditi telur. Demikian berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
3: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
3: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Dan ya, Pulau Bahari pukul 17.19 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran menuju ajian maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Kami hadirkan pengajian Al-Quran untuk kamu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar, telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 47 bersama Jamadin Nur dan Trinur Mulyaningsih. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar telah kita dengarkan bersama kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan bagi anda di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ulang hari telah kita dengarkan bersama ajan maghrib di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya kami masih akan menemani kamu bersama dengan suara budaya Palangkaraya yang akan menemani kamu bersama dengan pesona budaya Borneo di pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Suara Budaya Nusantara.

Dari Pulau Bari pukul 18 waktu Indonesia Barat, Bupati Kapuas Kalibata Tengah Muhammad Wiyatno berharap kehadiran komputer tomografi scan atau CT scan 64 slide di RSUD Dr. Haji Sumarno Kuala Kapuas mampu memangkas angka rujukan pasien keluar daerah. Dirinya mengungkapkan rasa syukur atas apresiasi terrealisasinya fasilitas baru tersebut, sembari menekankan Kabupaten Kapuas saat ini memiliki hubungan dan sinergitas yang sangat baik dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini dapat dibuktikan dengan mengalirnya berbagai bantuan sarana dan prasarana kesehatan strategis ke daerah. Demikian berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dan aku lomba hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih bareng Umami ya di petang kali ini. Tentunya menemani kamu bersama dengan Pesona Budaya Borneo. Malam hari ini akan ada informasi deretan dari kota cantik kita atau bahkan provinsi Kalimantan Tengah kita selama 1 jam ke depan. Sebelum itu ada satu pertanyaan yang mau Lisa tanyain ya di sore hari ini. Gimana senja kamu? Apakah sudah membuat kamu sedikit lebih tenang dengan hari Senin kamu? Walaupun kayaknya tadi mulai hari Seninnya kayaknya agak berat gitu ya, tapi kalau udah lihat senja di penghujung harinya kayaknya wah Abdul rasanya. Tapi semoga sesederhana hari ini kamu bisa memaafkan kalau sepanjang hari ini tuh panas banget ya. Dengan adanya senja ini bisa jadi pelipur rasa resah aja sih sebenarnya. Oke, dan menemani kamu selama beraktivitas di petang hari ini sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Temenin kamu dengan informasi, stay tune bareng kita. Atau bahkan kamu ada informasi dari seputaran kota cantik terkait apapun itu, boleh banget kirimin di WhatsApp kita di 0811 520 1233. Kita awali perjumpaan kita ya kali ini bersama dengan siapa, hayo. Kita akan membukanya bersama dengan bersama dengan penyanyi lokal dari kota cantik Palangkaraya kita yang juga sudah banyak sekali mewakilkan dalam ajang perlombaan dan juga bahkan sudah menjadi salah satu line up wajib ya di setiap event yang ada di Palangkaraya. Langsung saja bersama dengan Bella Kaustik dengan juga judul lagu Tinggal.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ini kulapa hari bersama dengan pesona Borneo ya, malam hari ini cuma mau curhat-curhat aja sih ya Nisa kayaknya sedikit sebelum kita lanjut bersama dengan informasi lainnya juga. Siapa yang belakangan ini kayaknya kok pelanggarannya sering mati lampu ya? Kok ini mati lampu terus PLN-nya gimana sih gitu kan? Kita kan bertanya-tanya ya sebagai masyarakat, kalau biasanya kita kadang dikasih informasi selalu melalui sosial media PLN. Nah sekarang mungkin ada beberapa tempat yang kayaknya duluan mati lampu gitu ya, baru ada informasi. Tapi ada juga kabar dari teman-teman juga ya, kalau ternyata mati lampu ini tuh bukan hanya terjadi di Palangkaraya kita juga, tapi bahkan sampai di Kalimantan Selatan atau bahkan ini sudah Nusantara. Jadi memang ada pengurangan dalam penggunaan energi sementara gitu ya, yang dimana ini bukan hanya terjadi di Kota Cantik, tapi sedang diusahakan untuk kembali ke normal juga ya. Jadi yuk kita sama-sama ya, sama-sama berdoa, sama-sama membantu atas supaya apa yang sedang dilakukan teman-teman dari PLN juga gitu ya, supaya kita bisa balik deh kemana ayo, bisa balik ke kegiatan kita seperti semula gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, asik, ketika mati lampu kayak gitu tuh kadang jadi momen untuk kita bisa ngobrol bareng dengan keluarga gak sih? Kayak mau main handphone juga gak ada jaringan. Ada juga yang kayaknya udah low band, nonton TV kayaknya gak bisa, tapi mau jalan kayaknya udah terlalu malam. Nah siapa tahu ini jadi momen untuk kamu bisa sharing bareng dengan keluarga kamu, atau bahkan ini jadi momen seru-seruan bareng dengan teman-teman juga gitu ya. Apapun yang terjadi mungkin di yang kita hadapi belakangan ini, dengan cara menghibur diri kita sendiri, yuk kita buat ini semenarik mungkin dengan kita melihat dari sisi positifnya dan juga membawanya menjadi enjoy gitu ya. Tetap terus kita berharap bersama dan berdoa bersama agar apa yang terjadi di hari ini cepat dilalui bersama. Tetap stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Bulog Kota Kantor Cabang Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah mencatat serapan gabah kering panen atau GKP hingga akhir Juni 2026 telah mencapai sekitar 9.658 ton atau 58% dari target di tahun 2026 sebesar 16,554 ton. Penyebaran gabah dan beras masih terus dilakukan untuk memperkuat stok pangan nasional sekaligus mendukung program swasembada pangan pemerintah. Adapun wilayah kerja Perum Bulog Kantor Cabang Kotim meliputi 3 kabupaten yakni Kotim, Katingan dan juga Seruyan. Capaian di atas berasal dari hasil penyerapan pada musim tanam pertama, sementara masih ada 2 musim tanam lagi tahun ini sehingga pihaknya optimis bisa mencapai sisa target 42% sebelum akhir 2026. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali di pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi nanti.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan ya kalau hari pukul 19 waktu Indonesia Barat, temenin kamu bareng Pesona Karungut ya. Nanti pukul 19.30 akan ada informasi cuaca untuk kamu. Awali bersama dengan Hendra Rungan dengan Katulas.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Yang kelima hari pukul 19.32 waktu Indonesia Barat, kita jeda terlebih dahulu bersama dengan Rizna El Agan dengan lagu Pundai Halisang. Karena kita akan menghadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Bu, tahu nggak?

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Dari Kulau Bahari pukul 19.33 waktu Indonesia Barat, kami kembali menghadirkan informasi cuaca untuk kabu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya, di malam hari ini akan langsung disampaikan bersama dengan rekan kami, Reni. Selamat malam, Reni.
2: Halo, selamat malam.
1: Silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Kulau Bahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anita akan menyampaikan informasi perakiran kota Palangkaraya esok hari Selasa 30 Juni 2026. Diperkirakan pada pagi hari cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan. Kemudian pada siang hingga malam hari cuaca diperkirakan akan berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan menjelang tengah malam hingga dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulau Bahari tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Dan tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulau Bahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan kami Reni untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya Kulau Bahari, informasi ini juga menjadi bekal ya untuk kita sepanjang hari Selasa besok yang mau melakukan aktivitas dari pagi hari sampai sore hari menjelang malamnya juga. Dan jangan khawatir karena di esok pagi pun kami akan menghadirkan informasi cuaca di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Lanjut menemani kamu bersama dengan Bilten dengan Jembatan Palangka.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Dadah kula bari pukul 19.44 waktu Indonesia Barat. Saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kabul. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Satu buah lagu terakhir menemani kebersamaan kita ya, dengan Revalena dengan Para Wisata Daerah Gunung Pas.

Kadengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aku terlupa hidup bola, sorry. Apresiasi ya tu lupa.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
1: Tapi selamat lingu nalatai salam sojut kerenda malempang adil kata linu bacuramin kasaruga besengat kajubata arus. Selamat malam ya untuk beberapa hari, senang sekali saya Sunita Mantike kembali hadir menemani aktivitas malam Anda di program Apresiasi Budaya. Kali ini mengangkat tema pentingnya sinergi antara keluarga dan sekolah. Dia kebetulan banget nih ya di hari ini berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional ya di hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan sudah hadir di studio Perempat RRI Palangkaraya, Kepala Sekolah SDN 9 Menteng Palangkaraya, Ibu Tersiani SPD. Halo, selamat malam Ibu.
2: Halo, selamat malam Mbak Yanita.
1: Iya, apa kabarnya Ibu malam hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat baik.
1: Sehat ya Bu ya, senang sekali melihat Ibu pagi. Oh, malam hari ini ya cerah sekali. Ya, pengennya pagi terus ya.
2: Semangatnya.
1: Semangat pagi. Ya. Oke, di malam hari ini tentu saja kita akan berbincang terkait pentingnya sinergi antara keluarga dan juga sekolah nih ya. Nah, di sisi lain sekolah juga menjadi tempat anak mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan bersosialisasi.
2: Betul.
1: Nah, ketika keluarga dan sekolah mampu berjalan beriringan, saling berkomunikasi dan juga memiliki tujuan yang sama, maka tumbuh kembang anak akan menjadi lebih optimal ya Bu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, sebelumnya Bu Tersi boleh perkenalkan diri juga lebih abdol begitu kan Ibu langsung yang perkenalkan diri, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak Yanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk para pendengar RRI Program 4 Palangkaraya yang sangat setia. Selamat berjumpa dengan saya kembali pada malam hari ini dengan topik yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yanita. Semoga kita semua bisa ngobrol dengan santai, menambah pengetahuan kita semua. Bagaimana kabarnya para pendengar semuanya? Oh, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya,
1: Mbak Yanita. Oke, boleh jadi penyiar nih ya.
2: Boleh juga.
1: Otomatis ya Bun ya. Seorang guru tuh memang harus bisa seperti seorang penyiar juga.
2: Betul, betul sekali.
1: Menyampaikan informasi.
2: Siap.
1: Oke, Bu. Kalau kita berbicara nih tentang pendidikan anak, menurut Ibu seberapa penting sih peran orang tua ini dibandingkan dengan peran sekolah?
2: Wah, itu luar biasa ini Mbak Yanita. Kita sadar betul bahwa waktu anak di sekolah sangat terbatas ya. Dan paling banyak itu anak berada di rumah. Dan secara otomatis juga namanya pendidikan itu dari dia bangun tidur lebih banyak di rumah.
1: Iya, betul.
2: Sehingga peran orang rumah, terutama orang tuanya dan keluarganya itu adalah yang sangat penting untuk mempengaruhi tumbuh kembang dan perkembangan dari pendidikan anak itu sendiri. Sementara di sekolah, ya di sekolah itu kan waktunya juga sedikit, jadi ya sedikit banyak kita juga mempertimbangkan bagaimana sosialnya anak, bagaimana pergaulan anak, bagaimana mereka berada di rumah, sehingga kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua.
1: Oke, okay. Kalau ini nih, selama Ibu memimpin nih di sekolah ini, bagaimana nih bentuk komunikasi yang dibangun antara pihak sekolah dengan orang tua agar perkembangan setiap siswa ini dapat dipantau bersama, Bun?
2: Iya. Selama ini kita mulai dari ini kan tahun ajaran baru ya, otomatis dimulai dengan penerimaan murid baru. Nah, awal komunikasi kita, awal kolaborasi kita, awal kerjasama itu dimulai dari perkenalan kita dengan orang tua, di mana mereka orang tua itu mempercayakan kepada kita dengan memasukkan anaknya di sekolah kita pada saat pendaftaran murid baru. Nah, seperti sekarang ini, sebelum orang tua itu melangkah lebih lanjut, lebih ke depan ke sekolah kita, mereka perlu tahu apa sih program di sekolah kita itu. Nah, jadi kami merancang SBMB itu dalam kegiatannya bahwa orang tua bisa mendaftar pertama, di mana mereka juga mengancang-ancang memilih nih. Nah, sebelum mereka daftar ulang, memastikan bahwa pilihan mereka itu tepat, kita juga sudah melaksanakan sosialisasi dulu. Jadi sebelum daftar ulang, nah setelah mereka mendaftar pertama, sebelum daftar ulang, kita sampaikan dulu, kita sosialisasikan dulu tentang program-program sekolah. Nah, di mana di situ orang tua mikir nih, oh iya ya, saya mau mendaftarkan sekolah di SD Sulam Nenteng contohnya ya, dengan program ini, ah saya tertarik nih. Nah, oh, atau sebaliknya, oh saya nggak setuju. Nah, artinya orang tua tidak kita paksakan.
1: Iya.
2: Nah, sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik di antara orang tua dengan sekolah.
1: Jadi orang tua ini bisa memilih dulu yang mana.
2: Iya.
1: Apa kesesuaian dengan anak,
2: betul,
1: karakter ya.
2: Betul. Dengan penawaran program-program sekolah, nah seperti ini dan seperti itunya, otomatis orang tua itu kan berpikir, oh iya ya, ini cocok dengan perkembangan anak saya. Oh iya, cocok ini dengan kebiasaan anak saya di sekolah.
1: Kalau boleh tahu itu, apa sih Bu program unggulan di sana tuh?
2: Kalau di SD Sulam Menteng kita memang untuk kerjasama dengan orang tua memang luar biasa ya. Jadi program unggulannya itu dengan memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di mana di sekolah kita itu banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menambah wawasan dan sebagai tempat untuk anak mengembangkan bakat dan minatnya. Contoh, sih ada pramuka. Nah, pramuka itu kita setiap semester kita melaksanakan yang namanya kegiatan kemah. Nah, berkemah bersama walaupun tempatnya juga tetap di depan sekolah, di halaman sekolah. Nah, kemudian kita juga ada karate nih. Ada karate yang kita pelatihnya itu dari kerjasama dengan mereka dari Kodim. Nah, kemudian ada juga tari yang sampai saat ini itu merupakan suatu kebanggaan bagi anak-anak, di mana mereka tampil massal setiap ada kegiatan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah.
1: Nah, nah Bu, biasanya seringkali nih ada anggapan bahwa setelah anak tuh berada di sekolah, seluruh tanggung jawab pendidikan ada di tangan guru. Bagaimana pandangan Ibu?
2: Itu dia, itu adalah pendapat yang sangat-sangat salah menurut saya. Itu salah besarnya. Artinya tanpa kerjasama, ya benar sih kalau kita lihat ya, tidak bisa dipungkiri juga bahwa anak itu dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, mereka lebih manut dan lebih nurut dengan gurunya.
1: Benar,
2: dari dulu. Tetapi peran di sini ya, kalau di sekolah jangan sampai bapak ibu orang tua murid itu menyerahkan sepenuhnya seperti kata Mbak Yeni tadi. Itu sangat-sangat salah ya.
1: Jangan
2: itu
1: terlalu berharap penuh.
2: Gak boleh, itu gak boleh. Jadi harus ada kolaborasi.
1: Bagaimanapun orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri.
2: Betul, itu gak bisa main lempar tanggung jawab gitu aja.
1: Nah, apa saja nih Bu tantangan yang paling sering dihadapi sekolah nih dalam menjalin kerjasama dengan orang tua murid?
2: Ya, itu dia. Di mana-mana saya kira ini semuanya pasti ada masalah yang sama. Ya, cuma mungkin kalau dianggap lebih besar atau lebih kecilnya itu adalah di mana orang tua kadang-kadang menyepelekan ya, seperti tadi Mbak Yanita ya. Seperti tadi bahwa orang tua ini sudah, oh itu kan sudah saya serahkan, terserah sekolah aja kan, seperti itu. Mau diapain, mau bagaimanapun. Nah, lagi pula ini saya yang jadi masalah sekarang itu adalah orang tua yang sangat susah untuk membagi waktunya. Nah, jadi problemanya sekarang itu adalah di mana orang tua itu sangat-sangat sulit untuk membagi waktunya untuk berkomunikasi dengan sekolah. Nah, jadi kadang-kadang kita ini harus menghargai yang namanya kemajuan teknologi. Walaupun tidak secara langsung bertatap muka, tapi kita bisa say hello dengan alat komunikasi. Nah, justru itu Mbak Nenta, kadang-kadang itulah yang menjadi sebab utama bagaimana permasalahan ini bisa terjalin. Kalau masalah ekonomi, saya kira orang tua yang betul-betul pengen anaknya sekolah, pengen anaknya itu tumbuh berkembang baik tentang pendidikannya, itu biar bagaimanapun masalah keuangan saya kira nggak jadi masalah.
1: Betul sekali.
2: Karena memang itu diupayakan oleh mereka bagaimana anak tetap sekolah.
1: Hal yang sama, betul kata Ibu. Saya selaku orang tua murid, sering merasa waktu itu memang selalu gak ada. Ketika mereka mengundang pihak sekolah, mengundang untuk rapat apa, saya selalu tidak hadir. Jadi merasa bersalah juga sih sebenarnya.
2: Padahal di situ sangat diharapkan Bu ini. Sangat diharapkan bahwa di situ ada komunikasi.
1: Jadi lain kali untuk para bunda-bunda di rumah tuh ya, walaupun sesibuk apapun, tetap luangkan waktu. Karena kita bertemu dengan dengan guru di sekolah tempat anak kita belajar itu tidak lama juga,
2: betul,
1: gitu kan? Ya,
2: betul.
1: Gak sampai seharian juga, paling tidak luangkan waktu lah. Ya.
2: Ya, paling tidak untuk saya sekarang itu, Mbak Ineta, ya kami saya meminta kepada guru-guru itu untuk paling tidak menjalin komunikasi dalam apa namanya penyampaian hasil belajar anak itu paling tidak tuh satu semester satu kali. Jadi sebelum pembagian hasil penilaian dikenal dengan pembagian rapot gitu. Jadi orang tua dengan guru tuh ada komunikasi, ada rapat sedikit penyampaian di mana guru menyampaikan hasil belajar anak. Nah, diharapkan orang tua itu kumpul di saat itu. Nah, itu pun masih banyak yang
1: tidak datang.
2: Diwakilkan oleh keluarga, diwakilkan oleh anak. Nah, sementara anak, keluarga, tetangga itu kan nggak tahu bagaimana perkembangan anak. Nah, itu. Jadi, tapi ya alhamdulillah ada perwakilan.
1: Paling tidak harus lah ya yang punya orang tua ibu dan ayah gitu.
2: Nah, harusnya
1: ibu
2: seperti
1: enggak,
2: itu.
1: Bapaknya juga.
2: Paling enggak. Karena yang paling dekat di rumah kan itu.
1: Jangan sampai apa ya? Anak itu merasa terbengkalai sama orang tua. Terkadang anak juga kasihan ya. Kita juga kasihan kok tiba-tiba diwakilkan. Kasihan anaknya gitu. Ya, Bu, kalau untuk program sendiri nih, program kegiatan apa yang telah dilakukan sekolah atau meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar dan pembentukan karakter siswa?
2: Program kami sekolah di samping tadi memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, di mana tadi ada beberapa yang saya sebutkan untuk khususnya di SD 9 Menteng itu, kami juga karena untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan kunjungan wisata misalnya, terus kemudian kita juga dalam kegiatan perayaan hari-hari besar nasional, hari besar agama, nah itu kita berkolaborasi dengan orang tua. Nah, untuk peningkatan apa namanya kemampuan siswa, kemudian untuk bakat, pengembangan bakat dan minat seperti tadi pada saat kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, di mana untuk kegiatan itu kita memang wajib bekerja sama ya, artinya paling tidak orang tua pada saat kita mengajak anak ke suatu tempat itu orang tua yang menggandeng, mengantarkan dan menjemput di lokasi yang sudah kita tentukan. Nah, jadi selama ini kadang-kadang orang tua juga gak mau melepas begitu saja, Mbak Yaneta. Mereka juga dengan setianya menunggu kegiatan-kegiatan itu. Nah, contohnya seperti anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 itu kan ada kegiatan mewarnai biasanya di suatu tempat kita dapat undangan seperti itu. Jadi orang tua di sini juga punya peran yang apa namanya cukup besar, karena kan kita nggak mungkin menjemput, apalagi kadang-kadang banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau apa namanya lembaga itu di hari-hari libur. Nah, kalau kita kumpulkan di sekolah ya guru juga punya keterbatasan. Nah, artinya untuk alat transportasinya juga sulit. Kadang-kadang lokasi yang ditentukan itu dekat dengan rumah anak si A misalnya. Jadi kalau harus ke sekolah lebih jauh lagi. Itu. Jadi di sini yang memang sangat terlihat bahwa orang tua itu memang punya peran yang sangat penting gitu.
1: Memang orang tua itu harus apa ya? Mendukung maksimal mungkin kegiatan apapun dari anak-anak mereka.
2: Di undang-undang juga seperti itu, Benita. Artinya kepentingan anak itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah.
1: Karena mereka memiliki pemikirannya seperti itu tadi, jadi ya ada gurunya menyepelekan gitu.
2: Iya, dianggap kayak anu, Bu. Kayak siapa ya? Kayak tukang momong.
1: Padahal itu adalah sudah kewajiban orang tua. Nah, di era digital nih, Bu, seperti sekarang ini, banyak anak lebih akrab dengan gawai dibandingkan orang tuanya.
2: Betul.
1: Nah, bagaimana sekolah mengajak keluarga untuk bersama-sama mengawasi penggunaan teknologi di rumah nih?
2: Nah, jadi gini, kita kemarin ada sosialisasi juga ya, sering sosialisasi tentang penyalahgunaan gawai. Nah, di sini juga kita mau tidak mau untuk kelas 3, kelas 4, 5 dan 6 karena kita juga mensosialisasi kegiatan apa namanya yang mengoptimalkan pemanfaatan gawai yang ke arah positif. Kita menggunakan Google Form untuk penilaian kelas 4, 5, 6. Nah, itu pun kita batasi. Nah, jadi orang tua juga beranggapan ini sekarang sepertinya orang tua lebih bersemangat untuk menyekolahkan anak, menitipkan anak dalam tanda petik ya, di sekolah daripada anak di rumah. Nah, kalau anak di rumah itu kan biasanya dia diem di kamar, tapi yang dipegang
1: HP.
2: Tapi kalau di sekolah sediam-diamnya dia, artinya tetap nggak pegang gawai, nggak pegang HP. Nah itu juga salah satu yang memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anak. Nah mau tidak mau kadang-kadang anak dia, aduh mah sakit kepala. Nah itu pun masih bisa diinikan sama orang tuanya supaya apa? Kalau hanya sakit kepala yang mungkin masih bisa diobatin, diatasin dalam artian menggunakan ya obat-obat
1: PTKK
2: di rumah dan bisa dibawa, ini lebih baik disekolahkan. Nah kecuali memang orang tuanya, kami dengar kemarin juga hasil apa namanya wawancara atau diskusi dengan orang tua pada saat pembagian rapot, ada info-info dari guru-guru yang menyatakan bahwa kalau memang ada kegiatan lebih baik ada kegiatan di
1: rumah. Sering-sering ada kegiatan Bu, gitu kan.
2: Artinya seperti itu. Jadi aduh kalau anak saya di rumah kalau libur Bu seperti ini dan seperti itu. Nah, artinya ya kami cuma bilang dengan guru-guru dijawab aja. Ya maksimalkan aja Bu, artinya anak-anak dijaga sehatnya. Jangan juga sampai anak merasa sakit lalu benar-benar sakit. Lalu dipaksa sekolah kan saya bilang seperti jangan itu juga. Jangan juga seperti itu, artinya anak juga merasa nyaman, baik itu dia mau di rumah maupun di sekolah dia tetap merasa nyaman. Dan benar-benar orang tua ini penyerahannya tuh enggak 100% blek gitu ya. Jadi memang benar ada pendampingan. Oh iya, walaupun hari ini tadi anaknya sakit sudah minum obat barangkali, terus tetap diantar sekolah, tetaplah dipantau anaknya. Nah, dipantau bagaimana perkembangannya, apakah sakitnya membaik atau sakitnya malah kebalikannya. Karena itu juga nanti kalau bahasanya kita di sini ya, nanti ketiwasan.
1: Nah, ketiwasan nanti.
2: Artinya seperti itu. Jadi saya bilang tetap dikomunikasikan aja. Dan alhamdulillah di SD Sinan Menteng sekarang itu kerja sama orang tua saya jempol sekali.
1: Jempol ya Bu ya. Luar biasa pengertian mereka sangat bagus. Jadi pemikiran mereka juga sampai seperti itu kan Bu. Mungkin ada yang gak sampai pemikiran, misalnya seperti ini nih. Ada perbedaan pandangan antara orang tua dari dan pihak sekolah itu mengenai perkembangan atau disiplin seorang siswa misalnya. Seperti apa menangani?
2: Artinya gini, memang penjelasan dari kita itu komunikasi yang utama Mbak Neta ya. Komunikasi itu kalau memang komunikasinya belum dipahami betul, artinya komunikasinya gak bagus nih,
1: gak nyambung.
2: Hanya kita benar-benar memaksimalkan komunikasi supaya apa yang kita sampaikan itu benar-benar dipahami, dipahami dan bisa dilaksanakan. Nah, terkait dengan yang namanya kita manusia, kadang-kadang latar belakang dan pemikiran, kadang-kadang mohon maaf tidak proporsional dengan pekerjaan atau permasalahannya. Nah, permasalahan di rumah dibawa kemana gitu kan, jadi gak pada tempatnya. Nah, itu juga salah satu kendala untuk kita dan tantangan dari sekolah juga untuk bagaimana tetap menjalin komunikasi yang baik. Nah, seperti kemarin yang dicontohkan itu memang ada ya, cuma ya alhamdulillah ya
1: sudah alhamdulillah, bisa berkurang,
2: bisa, bisa kita tangani dan ada solusinya seperti itu.
1: Luar biasa Ibu, memang harus komunikasi ini memang jawaban atau kunci yang paling
2: itu
1: utama.
2: Dia.
1: Jangan sampai miskomunikasi.
2: Baik, nah itu kalau sudah miskomunikasi udah enggak ada jawabannya.
1: Oke. Kalau ini nih Bu, menurut Ibu nih, seperti apa nih ciri-ciri sinergi yang ideal antara keluarga dan sekolah juga ya, sehingga benar-benar berdampak positif bagi prestasi maupun karakter anak itu sendiri.
2: Iya. Oh, ini sesuatu yang menjadi harapan dan idola kita semua. Ciri-ciri orang yang, artinya ciri-ciri sekolah atau ciri-ciri di mana ada komunikasi yang memang betul-betul ada kerjasamanya antara orang tua dan sekolah. Satu yang kami rasakan adalah apapun program sekolah itu mendapat dukungan dari orang tua.
1: Betul.
2: Itu salah satu itu adalah
1: terpenting,
2: ciri utama.
1: Ciri utama.
2: Nah, jadi apapun kegiatan sekolah itu didukung oleh orang tua. Karena apapun yang direncanakan sekolah tidak akan mungkin bisa dilaksanakan tanpa bantuan dari orang tua. Nah, contoh seperti kemarin untuk pelepasan siswa. Kita enggak bisa menganggarkan dari operasional kita untuk pelaksanaan kegiatan, tapi SD Sinan Menteng sendiri mampu melaksanakan kegiatan yang begitu luar biasa di gedung. Nah, kemudian juga ada pelaksanaan hari keagamaan. Nah, kemarin kita juga terakhir melaksanakan kegiatan Paskah. Paskah yang menurut pengawas kita dari dinas bahwa SD Sinan Menteng lah satu-satunya yang tahun ini bisa menggelar kegiatan
1: merayakan
2: itu. Wah, tidak seperti biasa. Oh ya, biasa-biasa, ibadah seperti biasa. Nah, jadi saya bisa melihat semakin bagusnya kerjasama antara orang tua dengan sekolah itu dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan sekolah yang tidak bisa kita anggarkan dari dana BOS. Nah, itu semua orang tua yang melaksanakan, orang tua yang merencanakan, ya, dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai finishingnya itu juga mereka.
1: Betul.
2: Nah, artinya kita ini hanya, oh kalau ditanya ini bagaimana, hanya memberikan pendapat lalu membuat
1: rancangan
2: rancangannya kalau memang mereka bisa melaksanakan itu silakan melaksanakan. Kita hanya mengidekan seperti ini. Nah, jadi mereka merencanakan, "Oh, Bu, ini idenya gimana? Kira-kira bagusnya gimana?" Nah, seperti itu. Jadi kalau memang mereka sudah okay, mereka yang melaksanakan.
1: Luar biasa ya, Bu ya. Memang peran orang tua ini memang number one sebenarnya untuk di sekolah.
2: Betul sekali.
1: Karena kita
2: betul.
1: Ketahui seluruh anggaran yang masuk ke sekolah-sekolah ataupun dinas juga
2: betul,
1: sekalipun
2: iya,
1: itu
2: iya,
1: sudah
2: iya.
1: dibatasin.
2: Betul.
1: Nah, barangkali juga orang tua juga merasa hal demikian. Jadi memang harus ekstra dari mereka sendiri gitu ya, kemampuan mereka sendiri bagaimanapun caranya untuk kebaikan anak juga.
2: Betul,
1: gitu kan?
2: Karena di sini kan ya, seperti kemarin yang saya katakan itu pelepasan siswa ya. Mau dilepas apa tidak gitu. Mau ada seremonial
1: balik
2: apa
1: lagi
2: tidak
1: ke orang tua gitu kan ya.
2: Oh iya, Bu, ini cuma 6 tahun sekali kok. Oh iya, kita laksanakan. Ya terserah saya berangkat. Mau dilaksanakan di mana. Kalau saya sih enggak memaksa, kalau memang harus ada seremonialnya silakan, kalau memang tidak ya tidak. Enggak jadi masalah, saya bilang. Yang jelas anak ini ada tidak ada seremonial untuk pelepasan, pasti mereka sudah dilepaskan.
1: Iya, pasti. Dan, ya. Pelepasan itu akan terus berlangsung gitu.
2: Enggak jadi gitu kan, enggak ada cerita enggak jadi dan mereka pasti dilepas dari sekolah.
1: Betul. Tapi yang mau apa, yang pesan yang ingin apa terlihat di situ seperti apa? Mau enggak anak-anak ini terlihat sukses lulus dengan baik di sekolah ini?
2: Nah, itu kemarin Pak U ya Neta ya, orang tua itu. Jadi setiap tahun saya melihat ada peningkatan enggak, ada perubahan enggak. Jadi selama di Simpan Menteng ini saya dari 2022 ya sampai sekarang itu sudah 4 kali pelepasan siswa. Jadi ada peningkatan
1: yang di setiap tahunnya.
2: Betul, iya. Betul, idenya luar biasa.
1: Oke. Okay. Sukses untuk Ibu ya, sekolah SDN Simpan Menteng tentunya selalu lebih baik dari tahun ke tahun ya, Bu.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin ya Allah.
1: Oke, okay. Enggak kerasa banget nih waktu kita udah 29 menit nih, Bu.
2: Wow. Ya.
1: Mau ngobrol terus panjang lebar tapi waktu kita terbatas. Ini yang terakhir ya, Bu ya. Sebagai penutup nih, apa pesan Ibu nih kepada seluruh orang tua agar hubungan antara keluarga dan sekolah semakin erat gitu ya, demi menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter dan siap menghadapi masa depan.
2: Iya. Terima kasih Mbak Neta. Baik Bapak Ibu pemirsa ya, pendengar RRI yang setia, saya ingin berpesan kepada Anda semua, kita sebagai orang tua murid. Yang pertama adalah jangan melepas 100% anak kita menjadi tanggung jawab sekolah. Yang kedua, jalin kerjasama yang dimulai dengan komunikasi yang baik, kemudian kita bisa berkoordinasi dan berkolaborasilah dengan maksimal. Nah, apapun yang menjadi kegiatan dan program sekolah, mohon dukungannya semuanya. Itu semua akan meningkatkan kualitas pendidikan dan juga meningkatkan kualitas anak-anak kita sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Itu ya Bapak Ibu semuanya.
1: Iya, luar biasa tuh pesan dan harapan dari kepala sekolah kita ya. Oke. Okay. Gak kerasa banget nih ya sampai di penghujung perbincangan hari ini, Bunda. Dari diskusi yang telah kita ikuti bersama, kita belajar bahwa keberhasilan pendidikan ini tentu saja
2: tidak
1: pendidikan anak, tidak hanya sekolah menjadi tanggung jawab tapi juga orang tua ya. Dan anak juga tumbuh lebih percaya diri, berkarakter, berprestasi ketika orang tua serta sekolah itu saling percaya.
2: Betul.
1: Saling berkomunikasi dan saling mendukung. Oke, terima kasih untuk obrolan malam hari ini, Bunda.
2: Iya, terima kasih juga Mbak Yanita.
1: Semoga bisa datang
2: banyak.
1: Kembali.
2: Insya Allah. Kalau diundang ya.
1: Seru banget ya kita malam hari ini dan sangat menginspirasi sekali untuk anak-anak kita di rumah ya. Semoga saja mereka mendengarkan siaran malam hari ini.
2: Iya, iya.
1: Dan
2: amin,
1: perbincangan
2: amin.
1: Kita ini bisa menjadi apa ya, motivasi sebenarnya ya, inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi demi menciptakan generasi yang cerdas. Ya, terima kasih. Saya Suneta Matike mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahane, teknik dan montase Norbei Susilo, sutradara Suprian.

0: sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya, Nak ya.
2: Iya, Umay. Cepat pulang ya, Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya, Umay. Tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada, Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan, supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa, Buring?
2: Buring lapar. Umay, cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, Nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar, Umay masak segera ya makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin, itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin. Makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya Buring hanya minta ikan patin. Umay lihat sudah beberapa hari ini

0: takutnya itu karena apa? Bilang Umay, nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
1: Iya, Umay. Tapi...
0: Tapi apa, nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
1: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
0: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, bilang sama Umay ya.
1: Tidak ada, Umay. Buring cuma ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
0: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
2: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan, ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
0: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya. Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
1: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
0: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
1: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
0: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
1: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
0: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
1: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
0: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
1: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
0: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan. Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Beberapa hari ini penampilannya lain sekali. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada anakku ini.
2: Indu Buring kemudian berangkat ke kebun. Tetapi sebenarnya dia penasaran untuk mengetahui apa yang membuat Buring anaknya bersikap lain sekarang. Indu Buring berpura-pura pergi. Tetapi kemudian dia kembali ke rumah. Indu Buring bersembunyi di rimbunan pohon di sudut rumah sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan Indu Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, Indu Buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: Puri, ibumu sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan, aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Kucakar kau sampai mati nanti.

0: makanan ada di meja.
1: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan, susu kamu yang minum. Mengerti?
0: Iya, aku mengerti.
1: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku capek.
0: Tapi, Dahenen, kan berat. Aku tidak kuat.
1: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
0: Iya, aku gendong.
1: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
0: Tapi, itu kan air buat aku mandi. Nanti Umay tahu kalau aku tidak mandi.
1: Anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
0: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
1: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu, terhadap anaknya. Menjelang sore, Dahenen kembali ke atas pohon besar sebelum Indu Buring pulang. Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat. Besok paginya, seperti biasa, ia menyiapkan makanan dan susu untuk Buring. Tetapi, bokor tempat Buring berendam dan bermain air diisinya dengan getah karet.
1: Buring, aku datang lagi. Mana makananku? Mana susu untukku? Mana? Cepat!
0: Itu ada di meja. Ada semua di situ.
1: Bagus. Hari ini setelah makan, aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu, kubunuh kau nanti.
2: Selesai makan, Dahenen kera besar itu langsung melompat ke dalam bokor tempat ia biasanya berendam. Tetapi Dahenen kaget bukan kepalang. Tubuhnya langsung lengket karena itu bukan air seperti biasanya, tetapi getah karet. Makin ia meronta, makin menempel dia pada karet itu.
1: Aduh, hei, anak kecil! Kenapa kau lakukan ini? Cepat keluarkan aku dari sini! Aduh, buluku, kaki dan tanganku lengket semua! Keluarkan aku! Kubunuh kau anak kecil! Aduh!
0: Umay, tolong!
2: Indu Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
3: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini, kubunuh kau kera jahat.
1: Aduh.
2: Indu Buring membunuh Dahenen, hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi, walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan, dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio Legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo Pak Semendiai, saya Titik Surya SPD.
2: Dan saya Iruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah
1: sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
2: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
1: Dadah.
3: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet. Di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: Aih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handa utuna ita meninun bansos, puna rejaki ita hilah.
3: Yuh, puna tutup je rejaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah aja menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
2: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
3: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repah.
2: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
4: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Tende judi online.

Kulo pari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dalam rangkaian Pesona Nusantara nih ya. Oke, lagu bersama Edo Kondologit Aku Papua kita hentikan sejenak ya, nanti kita lanjutkan kembali ya. Dan kali ini kami hadirkan informasi Pesona Nusantara untuk Anda dari Sulawesi Tengah nih ya. Jadi untuk Kulo pari, tradisi apa saja yang ada di sana ya. Ya, pernahkah Kulo pari membayangkan sebuah tarian yang mampu menyatukan puluhan bahkan ratusan orang dalam satu lingkaran penuh kebersamaan? Nah, itulah tari dero. Wow, tari dero ya. Kalau di Kalimantan Tengah itu Manasai ya, tari Tasai ya, yang bisa menyatukan semua orang gitu ya, dan bisa bergabung terlibat di dalamnya. Wow. Oke, salah satu tradisi budaya yang hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Poso dan wilayah sekitarnya. Dero bukan sekedar tarian hiburan, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan masyarakat ya, untuk mempererat tali persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta merayakan kebahagiaan bersama. Dalam pelaksanaannya, para peserta bergandengan tangan membentuk lingkaran besar sambil mengikuti irama musik tradisional yang berpadu dengan alat musik modern. Gerakan yang sederhana membuat siapa saja dapat ikut bergabung tanpa memandang usia, profesi, suku maupun latar belakang sosial. Dan disinilah letak keistimewaan dero Kulo pari. Semua orang berdiri sejajar dalam satu lingkaran, melangkah dengan irama yang sama, melambangkan persatuan dan rasa saling menghargai. Dahulu nih ya, tari dero ini sering digelar sebagai ungkapan syukur setelah panen raya atau pada berbagai pesta adat masyarakat Pamona. Kini dero juga hadir dalam berbagai festival budaya, penyambutan tamu hingga perayaan hari besar daerah. Tradisi ini membuktikan bahwa kebudayaan mampu menjadi perekat masyarakat di tengah keberagaman Kulo pari. Nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya menjadi pesan yang sangat relevan hingga saat ini, ketika kehidupan modern seringkali membuat hubungan antar manusia menjadi semakin renggang. Melestarikan dero berarti menjaga semangat persatuan yang telah diwariskan oleh para leluhur Sulawesi Tengah. Itu tadi informasi untuk Anda ya, tradisi dero simbol persaudaraan masyarakat Sulawesi Tengah Kulo pari. Kembali kami lanjutkan untuk Anda lagu bersama Edo Kondologit Aku Papua berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Ya, Kulo Pari masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Pesona Nusantara masih dari Sulawesi Tengah ya. Tadi ada tradisi dero, kali ini ada ritual balia, Kulo Pahali. Ya, ritual balia, jejak kearifan lokal yang syarat makna. Kulo Pahali, Indonesia ini dikenal sebagai negeri yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Salah satu tradisi unik yang berasal dari Sulawesi Tengah adalah balia. Sebuah tradisi adat yang telah dikenal sejak ratusan tahun oleh sebagian masyarakat Kaili di kawasan Lembah Palu dan sekitarnya. Balia ini merupakan bagian dari warisan budaya yang menggambarkan cara masyarakat tradisional memaknai hubungan antara manusia, alam, dan kehidupan spiritual. Pada masa lalu, ritual ini biasanya dilakukan ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan. Ya, persoalan yang diyakini berkaitan dengan keseimbangan hidup. Prosesi balia ini dipimpin oleh tetua adat dengan diiringi doa-doa adat, ya, nyanyian tradisional, tabuhan gendang, serta tarian yang berlangsung secara hikmat. Seluruh rangkaian upacara mencerminkan semangat kebersamaan, ya, karena melibatkan keluarga dan juga masyarakat sekitar yang hadir untuk memberikan dukungan moral kepada mereka yang menjalani ritual. Saat ini, balia lebih banyak dikenalkan sebagai bagian dari kekayaan budaya Sulawesi Tengah yang memiliki nilai sejarah tinggi. Tradisi ini sering dipentaskan dalam kegiatan budaya sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda mengenai warisan leluhur tentunya. Dari balia kita bisa belajar bahwa setiap daerah di Indonesia ini memiliki cara yang berbeda dalam memandang kehidupan, namun semuanya mengandung nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, dan rasa syukur atas kehidupan. Menjaga tradisi seperti balia berikut ini merawat identitas budaya bangsa agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Kulo Pahali, itu tadi ya sekilas informasi terkait ritual balia, jejak kearifan lokal yang syarat makna dari Sulawesi Tengah. Jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan kembali untuk Anda. Akan ada informasi menarik lainnya masih di Sulawesi, dari Sulawesi Tengah ya. Poni Cinta Bapak Paling Haluan berikut ini.

0: Cool Apa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa, siapkan
2: pasang telinga. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Masih mendengarkan Belkas Podcast Sepak Bola di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Pro 4 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Global Nina masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Informasi terakhir dalam rangkaian program Pesona Nusantara ya. Masih dari Sulawesi Tengah. Ya, kali ini ada Festival Danau Poso, perayaan budaya yang menyatukan keindahan alam dan juga tradisi. Kelopak hari jika berbicara Sulawesi Tengah nih ya, banyak orang langsung teringat pada pesona Danau Poso yang terkenal dengan airnya yang jernih ya. Dan tentu saja panorama alam yang memikat. Namun di balik keindahan tersebut terdapat sebuah perayaan budaya yang telah menjadi kebanggaan masyarakat setempat, yaitu Festival Danau Poso Kelopak Hari. Festival ini bukan sekedar agenda wisata, tetapi juga merupakan panggung besar untuk menampilkan kekayaan budaya yang dimiliki Sulawesi Tengah kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia. Selama festival berlangsung, pengunjung disuguhi beragam pertunjukan seni tradisional seperti tari dero, musik daerah, pameran kerajinan, hingga aneka kuliner khas Sulawesi Tengah ya. Tidak hanya itu, berbagai ritual adat juga ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi yang telah diwariskan Kelopak Hari secara temurun-temurun tentunya ya. Seluruh rangkaian kegiatan mencerminkan semangat masyarakat dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkenalkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Ya, Festival Danau Poso juga menjadi bukti bahwa budaya mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Kehadiran wisatawan membuka peluang bagi pelaku UMKM, pengrajin lokal hingga seniman daerah untuk memperkenalkan karya mereka kepada halayak yang lebih luas. Lebih dari sekedar hiburan ya, festival ini mengajarkan bahwa melestarikan budaya berarti menjaga jati diri bangsa, sekaligus membuka kesempatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dari tepian Danau Poso, kita diingatkan bahwa kekayaan budaya Indonesia adalah aset berharga yang harus terus dirawat, dikenalkan, dan diwariskan kepada generasi penerus. Global itu tadi informasi terakhir kita, sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Pesona Nusantara. Kita akan jalan program berikutnya, nanti akan ada fitur budaya dan juga Pesona Tundah Kula untuk Anda.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Lopari, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya dalam rangkaian informasi. Untuk Anda di malam hari ini ada satu buah paket acara, yaitu Picture Budaya. Kali ini dengan judul, kami hadirkan untuk Anda dengan judul Ritual Balian Balaku Untung, ya, untuk Lopari semua di malam hari ini.

Picture Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, salam budaya. Berikut ini kami ajak Anda mengenal lebih dekat tradisi Balian Balekuntung, suku Dayak, Kalimantan Tengah.

Kembalian Balaku Untung merupakan salah satu upacara ritual agama Hindu Kaharingan yang bertujuan meminta umur panjang, banyak rezeki, serta mendapat berkat dari Ranjing Hatala. Permohonan kepada Hatala tersebut dilakukan dengan perantara Rawing Tempun Telun, yang dalam upacara Balian Balaku Untung disebut Mantir Mamaluhing Bungai. Dalam upacara ini, persyaratan yang lazim dipersiapkan adalah bawui, buku baputi, babi kerdil yang berwarna putih. Namun boleh juga kerbau atau sapi. Diawali dengan seorang penawur menaburkan beras ke segala arah. Mereka memohon kepada roh beras yang ditawurnya untuk menyampaikan kepada mantir Mamaluhing Bungai agar bersedia turun ke bumi untuk menyampaikan persembahan kepada penguasa alam. Tidak lupa dengan perantara penawur pula untuk memohon izin kepada selumpuk liau atau jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia bahwa di bumi sedang diadakan upacara Balian Balaku Untung. Adapun alasan diadakan upacara ritual Balian Balaku Untung adalah karena sebagian manusia yang masih harus melanjutkan hidupnya di pantai Danung Kalunen masih membutuhkan rezeki dan umur panjang. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu basir atau rohaniwan muda umat Hindu Kaharingan terkait ritual Balian Balaku Untung yang ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Basir Riyandi.

Untuk menjadi seorang basir, karena saya dulunya yaitu ada yang namanya pelatihan. Yang pelatihan ini hingga akhirnya kami dinobatkan atau memberi ganan loyang lah gitu sifatnya, atau memberi hinting sengiang, di mana di situ daftar kita sebagai rohaniawan atau basir sudah mutlak lah gitu sifatnya, sudah sah di terdaftar di Pantai Danum Sengiang. Kalau balian itu yaitu ritual yang dimana di sini dipimpin oleh rohaniawan, basir, isur dan berbagainya, bertujuan untuk memberikan sesajen atau meminta keselamatan bagi kita yang melaksanakan ritual tersebut, supaya kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya tidak baik, dari mara bahaya dan berbagainya. Dan ada juga ritual-ritual yang meminta kita meminta anugerah lah sifatnya, anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa atau manifestasi Renyih Tala Langit itu sendiri. Kalau belian ini dilakukan oleh khususnya umat Hindu Karingan yang dimana di sini mereka melakukan ritual-ritualnya bertujuan untuk mendapatkan keselamatan, yaitu demi kelancaran hidup, rezeki dan berbagainya. Balian ini pada ceritanya orang dahulu yaitu perempuan, orang perempuan yang dimana perempuan ini ada dinamakan yaitu Bawi Balian. Kenapa sekarang banyak hal-hal yang dirubah seperti halnya digantikan oleh laki-laki, ini alasannya banyak, di mana alasannya itu misalkan kita tidak tahu kan, seorang perempuan misalkan mau melaksanakan ritual atau berbagainya balian, karena dia pada saat itu ada sifatnya halangan atau dalam keadaan kotor, jadi inilah yang menyebab orang-orang kita, rohaniawan kita dulu yang mengubahnya menjadi yang laki-laki gitu. Dan laki-laki ini bisa kemana-mana aja gitu, kalau kan seorang perempuan sulit dalam pengurus segala rumah tangga, anak dan berbagainya. Jadi inilah sebabnya relihan. Sekarang pun ada banyak yang perempuan untuk generasi-generasinya sudah dipersiapkan, terkhususnya di daerah saya itu di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas ya. Di sana ada disiapkan yaitu Bawin Balian atau cewek lah sifatnya, cewek ya, perempuan yang melaksanakan balian. Mereka ini dilatih dan ini menyimbolkan sebagai orang zaman dulu yang telah dianugerahi atau diturunkan oleh Renyih Tala Langit, seperti yang di Desa Tangkahin gitu. Untuk balian berlaku untung ini sebenarnya harus melalui beberapa tahap, di mana di situ kita dianjurkan lebih baik lah gitu, kita melakukan berstep-step lah gitu, bertahap. Yang dimana seperti balian menyaki terlebih dahulu, terkhusus kalau balian menyaki ini sering dilakukan pada saat upacara perkawinan, yang dimana mengikuti tanturan atau aturan dari nenek moyang kita dulu, yang dimana di situ mereka mendapatkan anugerah atau rezeki lah, diberkati mereka yang menikah. Dan selanjutnya untuk step yang kedua yaitu balian membuhul. Balian membuhul ini khususnya meminta keselamatan lah gitu, katanya meminta keselamatan, terhindar dari mara bahaya dan berbagainya hal yang sial. Ini juga kita pada saat upacara balian membuhul ini kita meminta anugerah, seperti dapat kita ketahui atau dapat disimpulkan melalui beberapa sarana yang bisa menjadi banyak lah gitu, menjadi banyak dan apa yang kita inginkan bisa tercapai lah gitu. Terus step yang ketiga ini adalah step terakhirnya, yaitu puncaknya yaitu balian berlaku untung. Kebanyakan sekarang orang itu tidak mengikuti stepnya, makanya misalkan kita menghitunglah sifatnya dari 1 harus mengikuti 1-2 gitu, tidak melewati yang 1-3, jadi kelihatannya kurang pas gitu, dan kita pun tidak baiklah dalam melaksanakan ritual yang harus melewati yang tidak sudah tenturannya gitu, tidak sudah sewajibnya. Balian berlaku untung ini sering terjadi pada saat orang sudah melaksanakan kegiatan pakanan sahur dan berbagainya. Terus ini yang tidak lepas pada saat upacara ritual tiba, yang dimana pada akhirnya mereka melaksanakan balian berlaku untung. Ya, pada
saat belian belak untung ini, mereka membuat serana atau menyiapkan serana prasarana banyak dari hal terkecil, dari hewan korban dan berbagainya, serta kue-kue yang akan diberikan atau sebagai sesajen. Terus dari rotan ini, kalau kita pada tiga upacara ini tadi, rotan ini bisa memanjang, bisa memendek gitu. Itulah yang dapat kita percayakan sebagai generasi Hindu Karingan atau umat Hindu Karingan, mempercayai bahwa ritual kita ini benar-benar ritual sakral gitu, dan tidak hanya ritual yang abal-abalan gitu. Karena kita sudah ada buktinya, kita bisa melihatnya. Misalkan beras ini kita ukur menggunakan gantang atau berbagainya, itu bisa menjadi banyak gitu. Itulah yang menyebabkan kita percaya. Terus ada lagi, yaitu emas juga bisa dari, misalkan dari 2 atau 3 gram bisa 3 gram lebih gitu. Ada lebih-lebihnya. Itulah yang menyebabkan kita mempercayai benar-benar ritual kita ini benar-benar ritual murni atau sakral gitu, dan dapat dibuktikan. Tidak hanya omongan-omongan belaka aja gitu. Untuk balian belak untung ini, keseringan atau kebanyakan dilakukan itu pada saat upacara tiwah ya. Itu diwajibkan belak untung. Di mana itu setelah selesai kegiatan, setelah selesai, biasanya setelah selesai segala tabuh tiwah, itu ada upacara belian belak untung. Belian belak untung ini biasanya selesainya biasanya 7 hari lah, 7 malam lah ya.

Sangyang-sangyang yang bersedia menjadi perantara tersebut akan langsung turun ke bumi dan memasuki rumah tempat upacara dilaksanakan. Tidak lama berada di dalam rumah tersebut karena harus segera mengantarkan persembahan serta permohonan manusia ke hadirat penguasa alam. Mereka naik ke atas menuju langit ketujuh dengan melalui 40 lapisan embun. Setelah melewati 40 lapisan embun, barulah mereka mencapai langit pertama, lalu langit kedua, dan seterusnya. Setiap langit ada penjaga pintu gerbang, dan setiap penjaga gerbang berhak pula menerima sesajen yang khusus telah disiapkan bagi mereka. Apabila sesajen diterima dengan baik, lalu mereka menggantikan sesajen tersebut dengan bulau untung panjang, lalu mengutus salah satu dari penjaga pintu gerbang setiap lapisan langit bergabung dalam rombongan untuk turut serta mengantarkan bulau untung panjang menuju tahta Ranying Hatala. Balian balaku untung di kalangan suku Dayak Kalimantan Tengah sudah jarang dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Karingan, masih menjadikan ritual ini sebagai pedoman hidup mereka yang tinggal di bumi atau lewu incam tingang.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
2: pasang telinga. Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Pulau Parinda masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda satu buah paket acara mini drama, drama legenda asal Mula Pulau Mintin. Berikut ini untuk Anda.
1: Mini drama fiksi yang diangkat dari kasanah cerita rakyat Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Sebuah kisah tentang tahta, persaudaraan yang retak, dan tanah yang lahir dari kutukan. Inilah asal mula Pulau Mintin.

0: Di sebuah kerajaan megah di tepian sungai Kahayan, hidup seorang raja yang arif bijaksana. Namun, suatu hari, sang raja harus pergi bertapa ke hulu sungai guna memohon petunjuk dewata. Di dermaga istana, ia memanggil kedua putrinya untuk menitipkan tahta.
1: Putri-putriku, kekuasaan bukanlah tentang siapa yang duduk paling tinggi, melainkan siapa yang mampu membumi untuk rakyatnya. Selama kepergianku, jagalah negeri ini. Naga, jagalah adikmu. Buaya, bantulah kakakmu. Jangan biarkan api amarah membakar apa yang telah kubangun.
2: Jangan khawatir, Ayahanda. Hamba akan memastikan tahta ini tetap aman di bawah perlindungan hamba.
3: Hamba berjanji, Ayahanda. Hamba akan menjaga rakyat seperti Ayahanda menjaga kami. Hati-hatilah dalam perjalananmu, Ayah.
0: Namun, janji tinggallah janji. Tidak lama setelah perahu sang raja menghilang di tikungan sungai, suasana istana berubah mencekam. Putri Naga mulai menunjukkan niat aslinya untuk berkuasa sendirian.
2: Lihatlah kursi emas itu, buaya. Begitu megah, bukan? Rasanya kursi itu memang hanya diciptakan untukku. Ayah juga sudah tua. Mungkin dia takkan kembali. Mulai sekarang, akulah ratu di Kahayan ini.
3: Apa yang kau katakan, Kakanda? Ayah hanya pergi bertapa. Kita di sini dipercaya untuk memimpin bersama sebagai amanah, bukan untuk saling menguasai.
2: Diam kau. Kau hanya adik kecil yang selalu dimanja. Rakyat itu butuh pemimpin yang tegas dan ditakuti. Dan itu adalah aku. Prajurit, sini kau.
4: Hamba, Tuan Putri Naga, ada perintah apa?
2: Umumkan pada seluruh desa, upeti bulan ini dinaikkan 2 kali lipat untuk memperkuat benteng pertahananku.
4: Tapi Tuan Putri, rakyat sedang kesulitan karena panen yang gagal. Banyak dari mereka yang kelaparan.
2: Aku tidak butuh alasan. Lakukan atau kepalamu yang akan kutebas sebagai peringatan bagi yang lain.

0: naga. Aku tidak akan membiarkanmu menindas rakyat. Prajurit, jangan dengarkan dia. Jika kau ingin perang karena haus kekuasaan, naga, maka aku tidak akan mundur setapak pun demi rakyat Kahayan.
1: Perpecahan tak terelakkan. Perang saudara pecah di tengah sungai Kahayan yang luas. Di tengah badai yang tiba-tiba datang, kedua putri itu berdiri di atas kapal masing-masing, siap saling menghancurkan.
2: Tuan Putri, hentikan! Badai ini tidak wajar. Langit seolah murka melihat kalian saling bunuh. Air sungai naik dengan cepat. Kita semua akan tenggelam.
3: Terus, serang! Aku tidak peduli meski sungai ini menelan kita semua. Asalkan kau lenyap dari muka bumi ini, buaya.
0: Kau telah merusak sumpah kita pada ayahanda. Kau telah menjadi monster yang haus darah.
1: Di tengah kekacauan, sebuah cahaya putih muncul menembus kabut. Sang raja telah kembali, berdiri di atas perahunya. Dengan kehancuran hati yang luar biasa melihat negeri yang ia bangun telah menjadi medan pembantaian.
4: Cukup! Hentikan semua ini! Kalian telah mengotori sungai suci ini dengan ambisi kalian yang menjijikkan. Kalian berperilaku lebih buas dari binatang liar di hutan. Karena kalian lebih suka hidup dengan sifat memangsa, maka jadilah kalian penjaga sungai ini untuk selamanya.
1: Petir menyambar tubuh kedua putri itu. Mereka terjatuh ke dalam arus sungai yang hitam. Di tempat mereka tenggelam, tanah tiba-tiba terangkat ke permukaan dengan suara gemuruh, membentuk sebuah pulau besar. Pulau itu kini dikenal sebagai Pulau Mintin di Kabupaten Pulang Pisau. Sosok Putri Naga dan Putri Buaya konon menjelma menjadi naga dan buaya gaib yang menjaga pulau tersebut sebagai penebus dosa. Sebuah pengingat abadi bagi siapa saja bahwa keserakahan hanya akan memisahkan yang sedarah dan menghancurkan yang megah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi Pesona Tunakula kali ini terkait Karungut, seni bertutur yang menjaga identitas Kalimantan Tengah. Klub hari di tengah derasnya arus musik modern dan perkembangan teknologi digital, Kalimantan Tengah ini masih memiliki sebuah kesenian tradisional yang terus bertahan sebagai media penyampai pesan, nasihat hingga sejarah kehidupan masyarakat Dayak. Kesenian itu dikenal dengan nama Karungut Klopahari. Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, Karungut ini bukan sekedar hiburan, melainkan sebuah warisan budaya yang menyimpan nilai pendidikan, etika, filosofi hidup yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karungut ini merupakan seni bertutur yang dibawakan dengan irama khas, memadukan syair-syair berbahasa Dayak dengan alunan musik tradisional seperti kecapi atau alat musik petik khas daerah. Seorang pelantun Karungut biasanya menyampaikan cerita tentang kehidupan sehari-hari, sejarah perjuangan masyarakat, petuah orang tua, kisah kepahlawanan hingga pesan-pesan tentang pentingnya menjaga persatuan dan menghormati alam. Cara menyampaikannya yang puitis membuat siapapun yang mendengarnya dapat menikmati keindahan bahasa sekaligus menangkap makna yang terkandung di dalam setiap baitnya. Pada masa lalu, Karungut sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, pesta panen, penyambutan tamu kehormatan hingga pertemuan masyarakat. Di sanalah para tetua adat menggunakan karungut sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda. Tradisi lisan ini menjadi media pendidikan yang sangat efektif pada zamannya karena mampu menghibur sekaligus memberikan pelajaran moral kepada masyarakat. Kini karungut mulai kembali diperkenalkan melalui festival budaya, perlombaan seni tradisional hingga pentas di sekolah-sekolah. Upaya ini menjadi langkah penting agar generasi muda tidak hanya mengenal budaya melalui buku, tetapi juga merasakan langsung keindahan warisan leluhur mereka. Dari Karungut kita belajar bahwa seni bukan hanya tentang melodi yang indah, tetapi juga tentang bagaimana sebuah masyarakat menjaga ingatan kolektif, memperkuat identitas budaya, dan mewariskan kebijaksanaan kepada generasi penerus. Semoga kesenian ini terus bergema menjadi kebanggaan Kalimantan Tengah sekaligus memperkaya khasanah budaya Indonesia. Lopari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih dengan informasi Pesona Tunakula untuk Anda. Sebelumnya kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.
1: Bud, lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep

0: Di Kalimantan Tengah, salah satu tarian yang hingga kini masih terus dilestarikan adalah tari giring-giring. Sebuah kesenian tradisional yang berasal dari masyarakat Dayak Maanyan, tarian ini bukan hanya memanjakan mata melalui gerakan yang anggun dan dinamis, tetapi juga menyimpan filosofi tentang rasa syukur, kebersamaan, dan semangat hidup masyarakat Kalimantan Tengah. Lopari, nama giring-giring ini sendiri berasal dari properti yang digunakan para penari, yaitu alat musik tradisional berbentuk bambu yang diisi biji-bijian kecil sehingga menghasilkan bumi gemerincing saat digerakkan. Bunyi tersebut kelopari berpadu dengan irama musik tradisional menciptakan suasana yang meriah sekaligus penuh makna. Gerakan para penari menggambarkan semangat masyarakat yang hidup bertampingan dengan alam, bekerja sama dengan kehidupan sehari-hari dan selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Pada masa lampau, tari giring-giring ini sering dipentaskan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah atau dalam berbagai perayaan adat. Seiring berjalannya waktu, tarian ini juga menjadi bagian penting dalam penyambutan tamu kehormatan, festival budaya, hingga berbagai ajang promosi pariwisata Kalimantan Tengah. Kehadirannya menjadi simbol keramahan masyarakat Dayak yang terbuka menyambut siapapun yang datang dengan penuh penghormatan. Kulopari, itu tadi sekilas informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Tunda Kula. Kami akhiri kebersamaan kita di malam hari ini dan tentunya jangan beranjak dulu sebelum kami akhiri program yang satu ini, Kulopari. Yang pastinya saya Suneta mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami tentunya dari awal hingga akhir ya program di malam hari ini. Jangan lupa besok bergabung kembali Kulopari bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, aplikasi kami RRI Digital, dan website streaming kami rri.co.id. Terima kasih untuk semuanya, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi untuk Anda.
1: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
2: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Globari, pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini Senin 29 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingunal tai salam saujat karendem lempang adil katalina bacarmin kasarga pasengat kejibata arus. Selamat pagi Kulo Pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulo Pahari di program Semangat Isen Mulang pada Selasa 30 Juni 2026. Dan Kulo Pahari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Buddha, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hure. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Namo Buddhaya, salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua adalah kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati itu, apa manfaatnya untuk kita semua, dan bagaimana cara kita mengembangkan kemurahan hati yang ada di dalam diri kita, ikuti bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Pandita Hendy Wijaya dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana.

0: Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi. Dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya.
1: Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kita akan membahas mengenai kemurahan hati. Tadi ya Romo sudah begitu semangat sekali. Pasti juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tapi sebenarnya Romo, kenapa sih Buddha itu sangat concern atau bahkan penting sekali mengajarkan kita ini mengenai kemurahan hati itu sendiri, Romo?
2: Kemurahan hati itu, Romo, ya. Kalau bisa disampaikan, itu merupakan landasan dari kita bertindak tanpa pamrih.
1: Bertindak tanpa pamrih.
2: Kemurahan hati itu tidak terbelakangi oleh rasa berkecukupan.
1: Oke.
2: Jadi orang-orang yang memiliki rasa berkecukupan itu akan lebih mudah untuk memikirkan yang lain. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita itu diminta untuk menumbuh kembangkan rasa seperti itu. Rasa berkecukupan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ada orang-orang yang dari sisi materinya mungkin gak cukup ya, artinya dalam angka, tapi memiliki rasa peduli karena dasarnya memang adalah rasa berkecukupan itu sendiri. Nah, ini yang ditekankan memang oleh Buddha dalam setiap tindak tanduknya. Bahkan Buddha sendiri seketika ditanya oleh seorang raja, apa sih yang satu kata yang kira-kira bisa Buddha sampaikan untuk bisa mencerminkan ajaran itu sendiri, yaitu kata-kata peduli.
1: Peduli?
2: Peduli. Okay. Dasarnya adalah kemurahan hati itu. Dan dasarnya lagi adalah rasa berkecukupan itu sendiri.
1: Lalu sebenarnya manfaatnya apa sih ya, Romo? Kalau kita punya kemurahan hati itu sendiri.
2: Ini menarik sekali. Kemurahan hati itu kalau kita bisa rasakan ya dalam keseharian, itu akan membuat kita bisa lebih nyaman. Karena pusatnya dunia nanti bukan lagi di kita, tapi pusatnya dunia itu ada bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu dikatakan pusat dunia di kita, itu selalu memberikan kegundahan. Rasa yang tidak berkecukupan, mau lebih, tidak mau ingin apa merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ditolak, gitu. Bahkan rasa-rasa seperti ini yang memunculkan banyak kegundahan di hati. Kegundahan inilah yang bisa ditanggulangi hanya bila kita memiliki rasa berkecukupan itu sendiri. Jadi rasa berkecukupan itu yang keluar dari dalam hati, memikirkan yang lain, melibatkan yang lain. Oleh sebab itu kenyamanan diri kita tidak serta-merta, atau maksudnya secara otomatis akan muncul.
1: Ada korelasi nggak di masa pandemi COVID-19 ini dengan kemurahan hati?
2: Nah, ini dia. Aduh, ini luar biasa ya, Romo Mul. Pandemi ini kan, kalau kita bisa sampaikan, pemerintah sudah menganjurkan agar kita prokes.
1: Betul.
2: Agar kita jangan sampai ada di kerumunan banyak orang. Kalau kita memikirkan yang lain, itu pun kita lakukan. Dan awalnya mungkin bersifatnya, oh ini kok egois segala macam. Tapi dengan memikirkan yang lain, jadi membantu yang lain, makanya kondisi ini bisa membantu meredam COVID itu sendiri.
1: Seperti itu ya, Romo?
2: Ya.
1: Romo, menarik.
2: Ya.
1: Ini Romo sudah bicara tadi manfaatnya segitu besar ya. Sebenarnya ini sangat universal sekali ya, Romo.
2: Ya.
1: Semua orang bisa melakukan itu dan mengembangkan kemurahan hati.
2: Betul.
1: Ada tips untuk mengembangkan kemurahan hati itu sendiri nggak, Romo?
2: Ada. Tipsnya begini, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, itu kita bisa lakukan di keseharian kita, berusaha untuk dari bangun pagi sampai tidur itu bagaimana hidup ini bisa lebih berguna buat yang lain, memberikan manfaat buat yang lain. Kalau memang nanti ini kita merasakan apa yang kita lakukan ini tidak berguna, kita stop. Rugikan yang lain, kita stop. Jadi kita juga menghindari ada kecelakaan sesuatu nanti kalau yang lain melewati hal itu gitu. Kurang lebih gitu, Romo.
1: Luar biasa. Contoh, jadi poinnya adalah dari diri sendiri dulu, Romo.
2: Yeah.
1: Ya. Baik, ada lagi, Romo. Beberapa contoh barangkali dalam kehidupan sehari-hari Romo sendiri di dalam merasakan, mengembangkan kemurahan hati itu, Romo.
2: Saya bisa kasih contoh yang paling merasakan adalah contoh kepedulian itu dari seorang ibu. rasa seorang ibu yang saya rasakan selama saya menjadi seorang anak dari seorang ibu. Seorang ibu itu dari kecil ya, saya di kandungan sampai pada saat saya dilahirkan, dia tidak pernah lu mikirin ini anak ini seperti apa nantinya, cowok, cewek, atau seperti apa. Pada saat lahir, keluar, brojol ya istilahnya, ya, langsung kita hanya diberikan rasa sayang kita ya, oleh ibu. Lalu ibu dari kecil kita nggak pernah lo merasa untuk apa ditunggu dulu, ini buat saya apa, tapi apapun yang bisa dia berikan akan dia berikan. Kemudian itu nanti akan membuat kita tidak mudah gundah.
1: Kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya mengenai kemurahan hati. Sekarang kita juga mau dengar dari Ibu Pandita Ingrid Sia Susana, tetap di kemurahan hati. Nah, Bu Ingrid.
3: Ya, Pak Mul.
1: Kami juga mau dengar nih penjelasan dari Bu Ingrid mengenai kemurahan hati menurut ajaran Buddha.
3: Baik, terima kasih, iya, Pak Mul. Nah, menurut ayat Dhammapada 182, iya, dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sungguh sulit dicapai. Nah, jadi kita nih sudah terlahir sebagai manusia kan ya Pak Mul ya, ya. Sehingga kita harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, menjalankan dengan kebajikan ya dalam setiap tingkah laku kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan kemurahan hati. Nah, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah satu sikap atau suatu pandangan bahwa menolong orang lain atau memberi orang kepada orang lain itu dengan rela, tulus, dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan kepada orang yang kita tolong itu, dan juga tanpa membeda-bedakan kepada siapa gitu. Kita melihat apa keperluan dari orang tersebut, apa kepentingannya. Jadi bukan dari kepentingan kita, tapi kita melihat dari apa sih yang bisa kita beri atau kita bantu dari orang tersebut.
1: Kebutuhannya maksudnya.
3: Betul sekali.
1: Oke. Okay. Ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari dari Bu Ingrid sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan nih?
3: Okay.
1: Dengan kata lain prakteknya.
3: Prakteknya ya, ya Pak Mul ya. Jadi kita tadi udah
1: supaya
3: bicara
1: teorinya.
3: Supaya bisa
1: menginspirasi semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini.
3: Iya, ya, baik, terima kasih. Nah, praktek kemurahan hati itu sebenarnya banyak Pak Mul. Ya, contohnya misalnya kita bisa berdana atau kita memberi bantuan dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya kita ada bakti sosial ataupun kita melihat yang sekarang ini banyak ya orang-orang yang sakit ya karena COVID gitu. Nah, kita bisa membantu nih, mungkin bisa memberikan obat gitu kan supaya mereka bisa sembuh gitu, ataupun memberi perhatian itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Nah, kemudian dana tentang dharma ataupun ajaran agama Buddha ya. Jadi di sini juga di Wihara Bakti Pramuka kita juga mengadakan penyuluhan kepada umat-umat Buddha supaya mereka secara iman mereka kuat secara spiritual, sehingga menghadapi masalah mereka tidak akan lari ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga ada namanya kemurahan hati dalam memberikan perhatian, cinta, ataupun memberi maaf, Pak Mul.
1: Nah, termasuk maaf maksudnya?
3: Maaf, maaf, iya, itu sangat penting ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan, benar ya Pak Mul ya? Kita sendiri juga pernah berbuat salah gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, kita juga harus mengerti, oh, saya pernah berbuat salah, dia pun bisa begitu.
1: Menyinggung tadi yang pertama dikatakan berdana ya, Bu Ingrid,
3: iya,
1: ya, memberi ya. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, dikasih salah nggak dikasih salah.
3: Hah.
1: Seperti itu. Bahkan ada lagi yang mengatakan, kok saya memberi mereka itu seperti jadi punya hutang, punya kewajiban yang harus terus-menerus membantu mereka gitu. Itu
3: okay.
1: Menurut pandangan Bu Ingrid bagaimana?
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali nih Pak Mul ya. Oke, nah kalau menurut pemahaman saya ya, kita tidak hanya memberi ikan, tapi kita juga harus memberi kail supaya mereka mandiri. nggak mungkin setiap saat selalu bergantung sama orang. Sebaiknya kita mungkin mengajari mereka satu keahlian, ya. Nah, itu kan akan berguna seumur hidup mereka, gitu kan. Nah, mereka bisa juga gunakan itu untuk membantu orang lain lagi.
1: Kalau
3: gitu.
1: Jumlahnya sedikit mungkin bisa, kalau jumlahnya terlalu banyak bagaimana?
3: Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak,
1: kita... Solusinya.
3: Solusinya, oke. Okay. Kita mulai dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, okay. Setelah misalnya, oh, kita bisa membantu sekian orang gitu ya, itu akan menjadi inspirasi buat orang lain gitu kan. Kita akan mengajak orang-orang lain juga, ayo yuk kita nih ada satu tempat yang membutuhkan pertolongan nih, sepertinya masyarakatnya sangat ini ya, kurang baik lah gitu kan kondisinya gitu. Ayo yuk kita ajak teman-teman kita, kita lakukan bakti sosial memberi materi ataupun memberi kesehatan ya, para dokter gitu misalnya ya. Ataupun sekarang kan banyak nih dilakukan vaksin-vaksin itu booster gitu kan. Nah, kita juga bisa ajak nih teman-teman kita semuanya, ayo yuk supaya sehat, jaga kesehatan gitu Pak Mul.
1: Tadi disampaikan oleh Romo Hendwi Wijaya, poinnya adalah kemurahan hati itu bisa membuat sebuah kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Adalah kalimat bahagia karena memberi. Nah, sekarang bukankah bahagia itu karena mendapat atau menerima? Bagaimana kok bahagia karena memberi? Karena memberi bisa bahagia. Okay. Itu seperti apa tuh penjelasannya?
3: Oke, okay, terima kasih Pak Mul. Nah, bahagia karena memberi. Kenapa ya? Memberi kok bisa bahagia gitu ya? Oke. Okay. Nah, karena ketika kita memberi itu kan kita jadi melepas apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu praktek juga Pak Mul. Dimana dalam kehidupan kita banyak hal yang kita mungkin tidak bisa miliki, tidak bisa jangkau, dan mungkin kepemilikan kita pun nantinya akan hilang ya, atau mungkin akan diambil orang. Nah, itu adalah satu latihan buat kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan memberi, nah begitu hal itu terjadi ya kita sudah tahu lah ya. Dan pengalaman memberi itu luar biasa Pak Mul. Begitu kita melihat orang yang kita beri itu bahagia, aduh itu rasanya kita tuh udah lebih bahagia lagi gitu.
1: Jadi ikut bahagia ya.
3: Sangat
1: baik,
3: bahagia.
1: Terima kasih Bu Ingrid. Bahagia karena memberi. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Hendwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana mengenai kemurahan hati. Romo dan Bu Ingrid, sebenarnya kita masih mau bahas lebih jauh lagi nih tentang kemurahan hati. Ada yang mengatakan Romo bahwa kalau mau memberi itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Menurut Romo bagaimana ini?
2: Betul sekali, Romo Mulyadi.
1: Iya.
2: Jadi memberi itu adalah dasarnya rasa berkecukupan tadi. Rasa berkecukupan tidak melihat sesuatu yang bersifat hanya materi saja.
1: Ya.
2: Tapi dari hati kita. Ada pemberian yang sangat luar biasa dari kemurahan hati itu ya. Misalkan tidak hanya materi, tapi misalkan dari memberikan rasa pelindungan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Misalkan ada teman yang membutuhkan curhatan kita, buat kita, maksudnya mendengarkan curhatan dia, ya kita berikan waktu. Bahkan ada lagi kemurahan hati yang luar biasa, yaitu memberikan cara pandang yang tepat. Jadi memberikan seperti kayak pemberian satu hal yang membuat mereka berubah cara pandangnya. Dengan dharma itu sendiri tentunya.
1: Baik Romo, sebelum kita tutup, Romo barangkali ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di Nusantara.
2: Baik.
1: Silakan Romo.
2: Ya. Baik rekan-rekan sedharma semua setanah air, marilah untuk menumbuh kembangkan praktek kemurahan hati yang dilandasi dengan rasa berkecukupan, agar kita memiliki rasa kebahagiaan dalam diri kita, sehingga kita akan lebih tegar dan lebih kokoh menjalani hidup keseharian kita ini.
1: Terima kasih Romo. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid.
3: Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahagianya ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, seperti kita memberi gitu ya, berarti kita harus terus berlatih ya, kita terus mengembangkan kemurahan hati itu. Tapi ada syaratnya Pak Mul, ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ketika kita sedang memberi, kita juga bahagia. Dan ketika kita selesai memberi, kita merasakan kebahagiaan. Sehingga praktek kemurahan hati kita akan menjadi sempurna. Demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih, Romo Hengwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana sudah hadir di acara Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti Mimbar Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu.

4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah, RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barak RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
1: Nah, tim jagoan ikau siapa?
2: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
1: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
2: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
1: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
2: Barelewu Itah, Palangkaraya.
1: Akan dunia.
2: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
1: Jangan lupa ngopi dulu.

Pukul 8 hari, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Palangkaraya mendapat perhatian besar dari masyarakat. Antusiasme tersebut terlihat di SMP Negeri 2 Palangkaraya yang dipadati calon peserta didik bersama orang tua mereka untuk mengikuti proses pendaftaran dan memastikan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Salah satu orang tua calon peserta didik, Agnes, berharap proses seleksi dapat berlangsung dengan mudah, transparan, dan tidak mempersulit masyarakat. Menurutnya, sistem penerimaan yang baik akan memberikan kepastian bagi orang tua sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh peserta. Demikian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

Halo-halo Kulapa Hari, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang bahagia. Pagi adalah awal yang indah untuk kamu memulai lembaran baru. Saat embun masih menggantung di daunan dan udara terasa begitu segar, mari kita awali hari dengan rasa syukur atas kesempatan yang masih diberikan untuk berkarya dan berbagi kebaikan. Semoga secangkir teh atau kopi hangat yang menemani pagi ini bisa menambah energi dan semangat untuk kamu menjalani hari. Tetap hati-hati di perjalanan dan semoga semua aktivitas Kulapa Hari berjalan lancar.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, eh, mana?
3: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik nak, hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
6: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
7: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
6: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
7: Benar, aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
6: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka gak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
7: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
6: Karena masa depan gak datang sendiri, harus kita persiapkan.
7: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
8: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku mau nunjukin
5: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
7: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di Journal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

Halo-halo Kulopahari, selamat pagi. Kulopahari, Kalimantan Tengah memiliki nilai luhur yang hingga kini masih menjadi pedoman hidup masyarakat, yaitu falsafah Huma Betang. Huma Betang mengajarkan bahwa meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita tetap bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati, saling membantu dan menjaga kebersamaan. Inilah yang membuat masyarakat di bumi Tambun Bungai dikenal ramah dan menjunjung tinggi semangat gotong royong. Mari kita bawa semangat Huma Betang dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari menyapa dengan ramah, membantu rekan kerja, menghargai pendapat, hingga menjaga lingkungan sekitar. Karena kearifan lokal bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kula Pahari, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani, menegaskan bahwa penerapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 dengan 4 jalur penerimaan bertujuan menciptakan proses seleksi yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Menurut Jayani, seluruh tahapan seleksi dilakukan melalui sistem yang telah disiapkan sehingga setiap calon peserta didik wajib memenuhi persyaratan sesuai jalur pendaftaran yang dipilih. Dengan mekanisme tersebut, penerimaan dapat berlangsung lebih objektif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pendaftar. Ia menjelaskan masing-masing jalur memiliki mekanisme verifikasi yang jelas. Pada jalur prestasi, misalnya calon peserta didik diwajibkan membawa bukti capaian akademik maupun non-akademik yang dimiliki melalui dokumen pendukung yang sah. Demikian Pertama Halau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halau selanjutnya.